0: Implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada... Satu bulan ada pengeluar lebih.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Mohaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Oke, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Ini mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk serta makan, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan mengalami kerja pasir. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 dengan pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dibawa ke ruang ICU. Besok analisa pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 2021 pada tahun 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Video Fanadira, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
10: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal

0: didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
1: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke deparkasi asrama haji Aceh.
0: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Kiprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Strait Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi.

0: Nigeria dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Kendeng, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Pukul 9.27 menit, kebersamaan kita pagi jelang siang ya. Masih bersama saya Dwi yang bertugas hari ini. Semakin siang, semakin cerah ya. Matahari mulai sangat cerah sekali. Yang lagi nyuci, yang lagi menjemur juga ya. Ya, manfaatkan waktu cerah ini sebaik mungkin ya. Dan sehingga ya di hari Sabtu ini sudah pekerjaan rumah bisa tuntas dan bisa sedikit lebih santai di hari libur besok, di hari Minggu ya. Oke, dan menemani Anda di program Satu Sorong masih terus di pagi jelas.

Iya, pendengar Euforia Piala Dunia 2026 ya, dan bintang Brazil Neymar disebut bakal absen dalam seluruh laga tim Samba di fase grup Piala Dunia 2026. Neymar masih jadi harapan publik Brazil ya untuk bisa membawa tim Samba menjadi juara Piala Dunia ke-6 kalinya. Karena itu banyak yang senang ketika Neymar yang rutin cedera dan sudah menurun penampilannya tetap dibawa Carlo Ancelotti ke Piala Dunia 2026. Namun harapan supporter Brasil ini untuk melihat Neymar menari di Piala Dunia 2026 ini masih abu-abu ya. Dalam laporan terbaru ini dikutip dari Sky Sport, Neymar masih belum bisa berlatih bersama tim Brasil. Dan jika sebelumnya Neymar hanya diragukan tampil melawan Maroko, kini Neymar bahkan diragukan untuk bisa tampil selama fase grup. Artinya Brasil tidak akan bisa berharap pada sihir Neymar ya. Masalahnya absen di fase grup bisa berdampak panjang pada peluang main Neymar di Piala Dunia 2026 ini. Setelah 3 laga berlalu di fase grup, Ancelotti jelas makin punya bayangan formasi terbaik Brasil di Piala Dunia 2026 ini. Ya, dan dengan begitu peluang Neymar untuk main pun makin kecil, terlebih laga di fase knockout nantinya di atas kertas bakal lebih berat dan menantang dibandingkan laga di fase grup. Neymar sendiri adalah bintang terbesar Brasil dalam lebih dari satu dekade terakhir ya pendengar. Ia selalu jadi pemimpin Brasil di Piala Dunia 2014, 2018 dan 2022. Namun Neymar sejauh ini tidak mampu membawa Brasil merebut gelar juara. Catatan terbaik Neymar adalah mengantar Brasil ke semifinal, momen ketika mereka justru dihancurkan Jerman dengan skor 1-7 di Maracana. Ya, kita lihat saja nanti ya pendengar, apakah benar ya Neymar ini tidak akan memperkuat tim Samba di fase grup Piala Dunia 2026. Ya, semoga ya harapan yang mungkin harapan para pendukung Neymar ini bisa bergabung ya, tapi kita lihat aja ya, karena ini berkaitan dengan kondisi fisiknya.

0: Iya, dan pendengar, selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay dalam fase grup D di lokasi di mana lokasi pertandingan di Stadion Los Angeles.
1: Kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2, masih menemani kalian di santai siang ya. Tidak terasa sudah pukul 10 lewat 12 waktu Indonesia Timur. Biasa nih hari Sabtu begini nih jadi waktu yang spesial ya. Kumpul dengan keluarga, masak-masak. Biasa dari pagi sudah rencana mau masak apa hari ini ya. Ada yang ke pantai ya, masak nasi kuning, atau bakar-bakar di pantai juga seru ya teman Pro 2. Apalagi di hari libur dengan cuaca yang mendung tapi lumayan cerah, tapi tidak terlalu cerah juga ya, karena memang masih mendung teman Pro 2 ya di Jalan Ahmad Yani ini. Jadi mungkin memang kalau kamu mau liburan ke pantai ya, diusahakan dari pagi-pagi begini supaya mungkin siang sudah pulang ya teman Pro 2. Jangan sampai mendekati sore malah hujan lagi teman Pro 2 ya. Dan tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong, kalian menghabiskan libur kalian di weekend ini teman Pro 2 bersama dengan keluarga, teman, ataupun buat kami yang merantau sendiri di Sorong nih ya, tidak jadi masalah ya. Hari Sabtu juga jadi waktu me time buat kalian menghabiskan weekend ini teman Pro 2. Setelah seminggu ya, 5 hari beraktivitas yang cukup padat, hari ini cocok buat kalian me time di rumah, entah masak sendiri, bikin minuman favorit kalian, sambil nonton drakor favorit kalian, film Netflix favorit kalian ya. Apapun yang kalian lakukan hari ini, enjoy teman Pro 2 ya. Enjoy di weekend ini dan tentunya ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud.fm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, baru-baru ini ya Shakira yang kembali jadi bagian sejarah Piala Dunia sudah merilis lagu Dai Dai untuk edisi 2026 ini ya teman Pro 2. Dan karya ini melanjutkan kesuksesannya melalui lagunya yang pernah juga mendunia Waka Waka dan juga Lalala ya teman Pro 2 di turnamen sebelumnya dunia sepak bola internasional teman Pro 2. Jadi di lagu terbarunya nih ya teman Pro 2, Shakira menghadirkan irama energik sekaligus pesan persatuan bagi penggemar sepak bola dunia yang beragam latar. Dan lagu ini tentunya memadukan beberapa bahasa, ada bahasa Jepang, kemudian Spanyol, ada Perancis sama Inggris ya teman Pro 2. Jadi bahasa-bahasa ini disatukan dalam lirik, jadi multibahasa yang mudah dikenali pendengar teman Pro 2. Kalau bagian yang paling menarik nih muncul menjelang akhir lagu, si Shakira ini dia menyebut sejumlah legenda sepak bola dari berbagai generasi dunia teman Pro 2. Jadi penyebutan nama ini juga menjadi penghormatan ya terhadap para pemain yang pernah mewarnai perjalanan olahraga populer ini sepanjang berbagai era sejarah. Jadi teman Pro 2, bagian liriknya itu dia ada sebut Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo. Setelah itu ya melanjutkan dengan LPB, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappe, Salah ya teman Pro 2. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama para pemain bola yang luar biasa ya dalam sepanjang ajang besar ini teman Pro 2. Jadi memang mungkin kalau kalian yang belum mengenal LPB, kalau LPB ini yang paling membuat orang penasaran ya, karena LPB ini julukan dari Carlos Valderrama teman Pro 2, salah satu pemain paling legendaris dalam sejarah sepak bola Kolombia teman Pro 2. Jadi banyak sekali ya nama-nama para legendaris yang disebutkan si Shakira dalam lirik lagunya teman Pro 2. Ada juga negara-negara yang dia sebut, Brasil, Uruguay, Argentina, Kolombia, Amerika Serikat, kemudian Inggris, Jerman, Prancis, Afrika Selatan, Spanyol, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, hingga Belanda.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
5: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
7: Iya, Papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, industri musik Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran girl group baru. Namanya Marbles, teman Pro 2. Grup ini dijadwalkan merilis single mereka bertajuk Home Pimpa di hari Jumat kemarin, 12 Juni 2026. Jadi teman Pro 2, Marbles ini girl group yang berada di bawah naungan Elis Entertainment. Grup ini ada 5 anggota, ada Tiffany, Kika, Quila, Daniela, dan juga Beverly. Tentunya kehadiran Marbles disebut-sebut akan menambah warna baru dalam industri musik tanah air Indonesia, teman Pro 2, dengan konsep yang segar. Mereka juga diharapkan mampu menarik perhatian generasi muda dan memperluas pasar musik pop Indonesia. Debut Marbles juga mendapat perhatian dari warganet yang penasaran dengan konsep dan juga kualitas musik yang akan dihadirkan dari mereka, teman Pro 2. Antusiasme terlihat dari berbagai komentar di media sosial yang menantikan penampilan perdana mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, grup K-pop Big Bang yang dijadwalkan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada tanggal 16 Januari 2027. Dan konser ini jadi bagian dari rangkaian tur dunia bertajuk Big Show Reborn Teman Pro 2 yang digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir mereka. Tur ini juga Teman Pro 2, perayaan 2 dekade ini sekaligus menandai kembalinya Big Bang ke panggung internasional dalam format terbaru nih Teman Pro 2. Dan konser ini diproyeksikan menjadi salah satu momen penting bagi para penggemar di Indonesia yang sudah lama menantikan penampilan grup legendaris ini. Formasi Big Bang ya terdiri dari G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung Teman Pro 2. Ketiganya kembali bersatu dalam tur global mereka yang mulai di bulan Agustus 2026 dan akan menyambangi berbagai kota di Asia, Amerika Utara hingga Oseania. Jadi sejak debut mereka di tahun 2006 ya, Teman Pro 2 Big Bang ini dikenal sebagai salah satu grup paling berpengaruh dalam industri musik Korea Selatan. Sejumlah lagu hits mereka, Fantastic Baby, Bang Bang, kemudian Last Dance, ini juga mengukuhkan posisi mereka di kancah musik internasional. Konser di Jakarta Teman Pro 2 diperkirakan akan menjadi bagian dari rangkaian tour yang menyedot perhatian besar dari penggemar. Antusiasme tinggi diprediksi terlihat dari penjualan tiket dan respon publik menjelang pelaksanaan acara. Come on, it's gonna be hard.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

Iya teman Pro 2, sampai di sini sudah Grace menemani kalian ya dari pukul 5 pagi sampai di kurang 3 menit pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini teman Pro 2 akan ada Musicpreneur bergabung dengan Pro 2 Jakarta, dan setelah itu juga akan ada KEK yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger-seger nih.
0: Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025, tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum, belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2?
1: Okay.
0: Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manager sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh,
1: back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa. Dia
1: nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa.
1: Gak bisa, guys. Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?

0: pasti respon awalnya itu kayak nggak nyangka ya nang ya, nggak nyangka nak ya, anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
1: Iya.
0: Lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu nggak langsung punya single kan.
1: Iya benar. Nah,
0: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
1: Iya.
0: Ya, pasti terharu kan.
1: Pasti gitu. Terharu dong.
0: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah ladang gitu kan.
1: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
0: love you, Ma.
1: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
0: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
1: Nonton enggak ya?
0: Halo, Ma.
1: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
0: Alhamdulillah. Lu
1: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
0: Aku 12 Juni 2004.
1: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
0: Udah Gen Z
1: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
0: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
1: Oke.
0: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
1: Di backing vokal kah atau apa nih?
0: Apa sih layer vokal?
1: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh hearing kayak, apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi, tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak tek-tek apa di bagian mana gitu, atau di bagian tek drum. Nah, kadang aku nggak ikut kan. Mm-hmm. Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya, wah gila.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, oh ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin.
0: Keringet dingin.
1: Keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: betul. Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produser dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Catet. Dicatat ya. Oke, teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produser. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya gitu, iya. Nah, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, ya itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok. Aku
0: iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio. Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asis. Buat jadi obat ya, biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih. Main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Deklesandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Pro 2 di edisi hari Sabtu, tepatnya di tanggal 13 Juni tahun 2026. Ya, tadi barusan Temu Pro 2 mendengarkan Music Planner yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang Temu Pro 2 balik lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong bersama Eka yang masih akan menemani Temu Pro 2 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan di hampir pukul 12 ini Temu Pro 2 Eka mengucapkan selamat beristirahat ya untuk Temu Pro 2 semuanya. Selamat menyiapkan makan siang untuk Temu Pro 2 semuanya. Dan di siang hari ini Temu Pro 2 semuanya ada baiknya menyiapkan makan siang. Kemudian menyiapkan makan siang, kemudian istirahat dan kasih jeda untuk diri sendiri ya. Pokoknya jangan menekan diri sendiri ya untuk dipaksa produktif banget gitu ya Temu Pro 2. Di hari Sabtu ini adalah saatnya Temu Pro 2 semuanya beristirahat dengan baik ya. Dan Temu Pro 2 semuanya, Eka masih akan hadir menemani Temu Pro 2 semua sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap di RRI Pro 2, serta teman terbaik kamu.

berdua siang-siang dan panas-panas seperti sekarang ini enaknya makan es krim ya teman berdua. Tapi sayang banget selama ini makan es krim itu kerap dikaitkan dengan efek samping seperti berat badan yang naik, kemudian sakit gigi juga. Namun jika konsumsinya wajar, sebenarnya es krim itu ternyata punya manfaat yang sehat loh teman berdua. Seringkali orang-orang menghindari makan es krim karena takut gemuk atau kebanyakan asupan gula ya. Padahal faktanya makan es krim itu bisa membawa manfaat yang sehat. Es krim itu sebenarnya mengandung nutrisi penting yang diperlukan tubuh teman berdua. Es krim merupakan sumber kalsium yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Selain itu es krim mengandung vitamin A, D dan juga B12 yang berkontribusi pada fungsi kekebalan tubuh yang lebih baik dan kesehatan secara keseluruhan. Untuk kesehatan mental, ternyata makan es krim pun juga sangat bermanfaat karena es krim itu bisa meredakan stres dan juga sedih. Es krim terutama yang bertekstur lembut itu bisa memicu pelepasan hormon seperti dopamin dan juga serotonin, hormon penyebab perasaan senang. Menikmati camilan manis ini sesekali dapat membantu meningkatkan semangat dan juga memberikan pelarian sesaat dari tantangan hidup sehari-hari. Es krim ini adalah makanan padat kalori yang berarti dapat memberikan dorongan energi cepat saat dibutuhkan. Kombinasi gula dan juga lemak dalam es krim menjadikannya sumber energi yang mudah tersedia dan bisa dinikmati. Kandungan susu dalam es krim juga mengandung probiotik yang meningkatkan kesehatan usus. Probiotik ini adalah bakteri baik yang membantu pencernaan dan berkontribusi pada mikrobioma usus yang seimbang. Menikmati es krim juga bisa menjalin koneksi sosial. Hal ini terjadi saat kamu makan camilan dingin ini bareng teman dan juga keluarga ya. Jadi kayak gini teman berdua, makan es krim itu boleh-boleh banget ya. Walaupun terbatas gitu ya, konsumsinya jangan terlalu berlebihan juga gitu ya, karena memang ternyata mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh teman berdua.

0: pemberdayaan yang utus kami berangkat untuk dari Kota Sorong.
1: Oke. Dari dinas instansi teknis terkait, perindustrian, perdagangan misalnya, pernahkah mengajak kolaborasi dengan Mama Yulin dan
0: Mama?
1: Belum ya?
0: Iya.
1: Jadi memang Mama Yulin dan teman-teman betul-betul berjuang sendiri ya?
0: Iya.
1: Menghasilkan karya sendiri,
0: iya,
1: cari pasaran sendiri, iya, begitu ya?
0: Jadi 2015 saya punya mahkota, sendal sama anting, itu sempat ke Australia, Bapak.
1: Sedap, itu mantap punya ya. Apa itu dipesan dalam bentuk banyak atau?
0: Mereka bawa untuk jadi sampel, anak-anak mahasiswa. Bawa untuk jadi sampel di sana. Jadi saya bikin anting dari kulit kerang yang seperti begini, tapi saya bungkus dengan benang. Jadi saya jahit benang lagi, saya bungkus, saya bikin model giwang. Nah, terus saya bikin sendal. Sendal dari manik-manik, sama sendal dari benang.
1: Yeah.
0: Nah, terus mahkota. Nah, saya bikin mahkota sempat mereka bawa sampai di Australia. Itu mahasiswa dari Jayapura yang pesan. Nah, jadi mereka, karena saya posting, terus mereka pesan. Sudah, mereka sampai di Sorong sini, ambil lagi baru urus ke transmigrasi apa?
1: Imigrasi.
0: Imigrasi dulu baru mereka
1: bawa, ya?
0: Bawa keluar.
1: Oke, tentunya. Nah, bagaimana Mama Yulin dan juga mama-mama yang lain pengrajin mengajak masyarakat Sorong atau anak-anak muda untuk mencintai produk-produk Mama Doang ini?
0: Iya, jadi setiap kali macam ada kegiatan begitu kan, kalau mereka pakai saya selalu bicara. Saya bilang, apa yang sekarang kami orang tua buat ini, mungkin kamu anak-anak juga bisa lihat, jaga, dan bisa kembangkan apa yang kami orang tua buat. Anak-anak itu mereka lihat, saya biasa bicara dengan mereka bahwa jaga. Kami orang Papua, khusus ini, itu punya khas Papua ini, bisa kami jaga sama-sama sampai turun temurun itu semua punya. Bisa buat seperti begini.
1: Oke, oke. Mama, tapi untuk mahkota seperti ini kan setiap daerah di Papua kan berbeda-beda.
0: Iya. Bagaimana? Kalau yang seperti ini kan khusus untuk orang Biak.
1: Iya.
0: Yang pakai bulu ayam.
1: Iya.
0: Ini kalau mau dilihat itu kebanyakan dari Biak yang punya. Tapi kalau mahkota ini kan ini sudah jadi umum. Umum untuk kami orang Papua.
1: Oke.
0: Tapi kalau yang ini memang ini khas orang Biak.
1: Iya ya.
0: Yang ini. Tapi kalau untuk ini kan sudah, ini sudah umum ini untuk kami orang Papua.
1: Oke, jadi hal-hal seperti itu juga Mama Yulin tahu ya.
0: Iya.
1: Mahkota-mahkota yang iya, berasal dari Biak.
0: Iya. Gitu. Sedangkan kalau kasih pakai busana juga kan kita bisa tahu. Kalau memang ini dari Maibrat punya, berarti dia minta waktu kami belum apa mengenai cendrawasih belum perda. Kalau dia minta untuk pakai Maibrat, berarti kami harus punya cendrawasih tempel.
1: Betul.
0: Itu juga ada punya manik-manik yang nanti pasang.
1: Ya.
0: Dengan berpakaian itu, dia punya cara ukiran juga, itu kami sudah. Jadi saya tidak bisa ukir sembarang ini motif dari pantai, saya tidak bisa bawa ke gunung. Dari gunung juga saya tidak bisa bawa ke pantai karena motifnya beda-beda. Jadi kalau dari Maibrat, seperti Maibrat dengan Mui, itu kan koba-koba. Kalau udah punya busana itu pakai, berarti kita harus ukir koba-koba. Okay. Tapi kalau kami dari pantai, macam khusus orang Serui, itu kan bisa kulit bia, kulit kerang itu kita bisa ukir, terus apa motif hewan buaya itu.
1: Oke. Semua itu Mama Yulin pelajari dan harus tahu ya. Mama Yulin, mama-mama semua yang lain juga tahu cerita-cerita seperti ini?
0: Kalau yang lain memang tidak, itu biasa saya yang, karena saya yang ketua, jadi sedikitnya saya sudah bisa ya pelajari. Karena saya bapak kan dulu orang seniman, jadi saya ambil itu juga pengalaman itu dari bapak.
1: Tentunya ya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar, suami, anak-anak, lu mendukung gak Mama?
0: Iya.
1: Atau?
0: Jadi kalau untuk kerajinan ini memang saya punya anak juga ada 4 yang terlibat, terus suami juga.

0: Kalau memang pada saat saya mau buat mungkin saya butuh tenaga, kalau memang teman-teman yang lain ada punya kesibukan, ya pasti suami juga harus turun karena ini menunjang kami punya ekonomi dalam rumah tangga juga.
1: Suami mendukung dan mensupport sekali tentunya ya. Oke, tadi Om Yulin sempat bilang kalau seperti yang itu, berarti satu hari ini bisa jadi lima kalau Mama Yulin sendiri.
0: Iya, saya sendiri kalau duduk kerja karena yang begini kan tidak terlalu setengah mati kalau kita susun seperti ini. Tidak terlalu setengah mati.
1: Dan bahan bakunya sendiri cukup mudah didapat.
0: Gampang untuk dapat ya. Jadi ini kan kain, terus dia punya sponati.
1: Oke. Mama Yulin, selama ini yang memesan biasanya lebih banyak dari mana, Mama Yulin?
0: Dari
1: sanggar-sanggar kah atau?
0: Dari gereja.
1: Dari gereja paling banyak.
0: Gereja yang paling banyak. Memesan. Jadi mereka pesan mahkota, terus ada yang sirkam-sirkam itu, yang sisir saja.
1: Iya.
0: Terus juga taruh di itu paling banyak.
1: Banyak.
0: Dengan apa? Dari kemoceng juga, tapi untuk ikat di tangan, di kaki. Karena biasa ada kegiatan mungkin di saat ada lomba ukulele, ada kegiatan-kegiatan lain, menyanyi, itu mereka punya seragam. Jadi bukan hanya mahkota saja yang mereka pesan, tapi ada anting, ada kalung, sama aksesoris yang lain seperti di gelang, di kaki, tangan, semua mereka pesan.
1: Oke. Aduh, menarik sekali ya. Jadi, kalau ada event-event begitu dan semua memesan di Mama Yulin, terasa terbantukan sekali ya Mama Yulin ya. Untuk ekonomi ya. Pernah tidak mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan tidak ada event begitu sepi sekali begitu kan?
0: Tidak pernah rasa sepi karena setiap saat ada pesanan biar cuma 1-2 itu ada.
1: Tetap ada ya?
0: Iya, karena anak-anak sekolah. Jadi kalau saya sudah posting kan saya posting di TikTok, saya ada posting di Facebook. Jadi apa orang tua dari anak-anak sekolah tuh kalau mereka lihat sudah. Mereka pesan, oh kakak, bisa kak bikin 1 atau 2 ini kegiatan-kegiatan daripada tong sewa-sewa di apa sanggar-sanggar atau di salon, mendingan kami punya. Oke, baik, siap, nanti saya buat. Jadi kalau anak sekolah, ya, dong punya orang tua yang pesan, biasa saya kasih itu 80. Karena saya juga mengerti.
1: Iya.
0: Jadi saya tidak bisa pukul harga sama dengan yang mungkin ada dong punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi kalau untuk anak sekolah, mereka pesan tuh saya tidak bisa kasih harga mahal karena saya juga punya anak pernah sekolah.
1: Saya juga tahu. Gitu ya Mama ya?
0: Iya.
1: Oke, apalagi yang Mama impikan saat ini bersama dengan kerajinan yang menghasilkan ciri khas kita punya Papua ini.
0: Iya.
1: Bersama Mama punya teman-teman yang lain.
0: Iya, yang sampai saat ini kami dalam kelompok itu ingin supaya mungkin kami punya tempat khusus dan ada punya mesin-mesin yang bisa kami gunakan untuk buat kami punya kegiatan. Karena di rumah tuh hanya mesin jahit, jadi yang seperti begini kalau kita bisa jahit-jahit, tapi kalau tidak hanya dilem. Memang mesin jahit ada, tapi agak susah kalau kita mau jahit ini, karena mesin jahit biasa harus kita pakai tuh yang model-model jet ski begitu supaya langsung cepat saja.
1: Soalnya bahannya juga agak tebal ini ya, kalau memang
0: kalau mesin jahit biasa tidak bisa. Tidak. Saya sudah coba ada salah satu di situ mungkin.
1: Oke.
0: Saya sudah coba
1: tapi mesinnya ada. Seandainya ada di Sorong begitu.
0: Mesin jet ski ada di Sorong ada.
1: Jadi itu Mama Yulin dan teman-teman berharap
0: harus
1: bisa mungkin ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk mesin seperti itu ya. Oke kalau begitu.
0: Karena kami punya kerajinan ini kan banyak, jadi macam sendal. Nah, sendal kan saya tidak punya mesin press, jadi biasa tuh saya press dengan kaki-kaki kursi, dengan meja. Jadi kalau saya sudah buat selesai, langsung saya kasih masuk apa sepatu-sepatu yang itu saya kasih masuk dulu, baru saya tindis lagi dengan karena tidak punya mesin press.
1: Namun demikian tidak mengurangi semangat dari Mama Yulin dan teman-teman ya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa menonton dan bisa menyaksikan acara kita ini dan bisa memberikan solusi untuk Mama Yulin dan mesin jahit tadi, mesin press sendiri, kemudian juga bermimpi mempunyai satu kedai begitu ya, satu toko yang menyajikan semua hasil karya Mama Yulin dan juga Mama-mama tentunya ini. Oke. Adakah yang juga Mama sampaikan buat anak-anak muda zaman saat sekarang tentang semua ini?
0: Ya mungkin pesan saya untuk anak-anak muda supaya mari kita orang jaga tong punya hasil karya dari Papua, hasil khas Papua ini kami jaga. dan kami lindungi dengan baik. Dan kalau bisa harus seperti kami mama-mama ini, yeah. Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda-mudi sekarang itu seakan-akan macam kalau sudah, ya namanya sudah ada punya pergaulan bebas, tidak pikir kegiatan-kegiatan begini lagi. Yang bisa angkat ini kan kami mama-mama, kalau anak-anak muda kalau mau lihat kan jarang. Jadi saya minta supaya kalau bisa ke depan anak-anak muda tuh harus seperti kami mama-mama nih, mungkin bisa buat hal-hal seperti begini dan tolong jaga ini hasil budaya kami orang Papua.
1: Iya, oke. Mama tidak mencoba masuk dari sekolah begitukah? Misalnya datang di SMA, satu SMA terus menceritakan ini buat anak-anak sekolah? Belum mencoba
0: pernah
1: seperti itu ya?
0: Iya, dan dulu di SMA keguruan, tapi itu mereka suruh saya buat itu daur ulang sampah. Jadi saya buat tas-tas dari sampah, jas-jus itu, dengan pembungkus fresco. Terus saya bikin tas-tas shopping besar-besar begini untuk kasih ke guru-guru di sekolah. Itu mereka minta untuk saya kasih kegiatan ke anak-anak sekolah, tapi sampai saat ini belum pernah.
1: Oke, kalau impian untuk terus memamerkan ini di luar daerah juga kepingin seperti itu?
0: Iya, ingin juga seperti begitu, supaya ya kalau mau bilang untuk memamerkan ini atau mau pergi untuk kasih pelatihan ke tempat lain juga saya ingin. Apalagi kalau macam bilang ke sekolah-sekolah, kalau memang ada yang minta untuk kami turun kasih pelatihan, kami siap.
1: Bukan main, mulia sekali nih mama-mama nih ya. Dengan semangatnya tetap menghasilkan karya-karya, mempertahankan budaya Papua, tapi juga bersedia kalau diajak untuk mengajarkan semua ini untuk generasi muda kita sekarang. Baik, mama saya ingin terus lama-lama dengan mama, tapi mama juga harus menghasilkan karya-karya indah supaya kita bisa terus menyaksikan. Dan harapan mama tadi itu ya, semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan mama, penyediaan peralatan mesin jahit tadi ya mama ya?
0: Iya, mesin jahit sama mesin press. Sendal dengan sepatu.
1: Untuk bisa menghasilkan karya sendal dan sepatu, kemudian juga
0: punya tempat untuk
1: ya, untuk
0: bisa pajang hasil karya ini.
1: Hasil karya ini semua ya. Oke, mama, akhirnya kalau ada orang yang menonton acara kita kemudian ingin membeli atau mendapatkan semua ini yang hasil karya mama, Yulin dan teman-teman, mereka harus menghubungi siapa mama?
0: Ada, saya punya nomor HP, hubungi ke saya sendiri. Nah, kalau memang tidak bisa hubungi juga, silakan langsung di belakang Hotel Swiss Bell, tanya saja Mama Nona Wutoi, Mama yang suka buat-buat mahkota, ada buat kerajinan di situ. Nanti pasti ketemu dengan saya.
1: Oke. Mama Yulin, terima kasih sekali ya sudah hadir di studio RRI, netnya RRI Sorong. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya Mama ya. Tetap semangat Mama ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Salam saya buat Mama-mama yang lain juga. Dan pemirsa internet, sampai di sinilah obrolan budaya bersama dengan saya Yuda yang menghasilkan menampilkan karya-karya indah dari Mama Yulin dan juga bersama teman-teman yang terus menghasilkan kerajinan-kerajinan atau juga cindera mata seperti yang kita lihat saat ini, tentunya tetap mempertahankan budaya asli orang Papua. Saya Yuda bersama dengan kru yang bertugas mohon pamit. Kita ketemu lagi di obrolan budaya di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kamu tahu kan tidak? Nikel, logam kecil satu ini ternyata punya peran besar dalam hidup kita. Nikel dipakai buat bikin baterai mobil listrik, ponsel pintar, sampai peralatan dapur karena sifatnya yang tahan karat. Nikel bukan cuma bikin koin, tapi juga dipakai di baterai mobil listrik dan smartphone kamu hingga peralatan rumah tangga. Faktanya, menurut data US Geological Survey 2024, Indonesia adalah produsen nikel nomor satu di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Kita menyumbang lebih dari 1,8 juta ton nikel per tahunnya. Tapi ingat, penambangan nikel harus dilakukan dengan bijak. Alam kita tidak bisa diganti. Yuk, sobat, jaga lingkungan dan tetap jaga hutan, air, dan udara kita. Karena bumi cuma satu, kita semua tinggal di dalamnya, dan tugas kita adalah menjaganya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Dehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang, banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas di kiri area yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyamak kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clint Merin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok.

0: There's some set piece things.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
0: What we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
2: Di sisi lain, Bosnia tampil memiliki ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh. Aneh tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Said Kolasinac tampil aktif dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergei Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Ya, saya
1: sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
3: 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
2: Atas hasil ini, dua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia berum dari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas satu poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 2, they lost 2-0 to Ecuador. Arias ball. This is Liam Miller.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis, petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servet-Vaz. De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: perlintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik, yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GigPam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GigPam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian

Kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati back Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard. Ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Lauren. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Lauren tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Berbagai program siaran masih Anda dengarkan di Sorong siang ini bersama saya Danusya, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dewa Bok, selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Nampak cerah berawan siang ini di kota kita tercinta. Bagaimana juga dengan suasana siang Anda, pendengar? Semoga tetap asik ya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Oke, saatnya siang ini Anda bisa bergabung ikutan pilih-pilih lagu nih. Pendengar, ada lagu-lagu di playlist, diantaranya Kris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia, Coklat dengan Terlalu Indah, Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah, Marcel dengan Pertama Kali, dan ada Yovi Enuno dengan lagunya Lebih Dekat Denganmu. Itu dia ya lagu-lagu yang ada di playlist yang bisa Anda pilih. Anda yang mau bergabung dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, silakan bisa telepon di nomor 0951324222 atau melalui WhatsApp 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Kita dengarkan dulu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Itulah dari Pamungkas, berapa kali harus saling memaafkan. Ada Kris Dayanti, cobalah untuk setia, coklat terlalu indah. Rio Febrian, tiada kata berpisah. Marcel, pertama kali Yovi Enuno lebih dekat denganmu. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih siang ini pendengar. Silakan telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Tura Indonesia.
0: Halo, selamat siang. Silakan Bung Dex.
1: Ya. Bung Dex, saya pilih lagu Rio Febrian.
0: Oke.
1: Dari sebelum itu, Bung Danu, info dulu. Sius dengan ini, siapa menang dengan Gatar?
0: Bagaimana?
1: Sius Gatar, siapa menang ya?
0: Kayaknya belum. Atau? Belum ada pertandingan Swiss lawan Qatar, Bung Dex.
1: Baru satu grup dengan Ceko dan ini tuh dengan apa?
0: Tadi yang baru main itu Kanada, Bosnia, Amerika Serikat, Paraguay.
1: Iya, Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
0: Nah itu dia.
1: Oh, si Gatar belum ya? Mm-hmm. Wah, saya mimpi apa ini bursa bisa acak gitu, saya bingung. Jadi si Gatar apa nih? Rio Febrian ya, Bung Danu.
0: Oke.
1: Nah. Info selanjutnya, Inggris kapan main?
0: Saya tidak hafal jadwalnya, Bung Dex. Nanti coba saya lihat.
1: Oh, oke, siap. Jadi saya kirim buat ini follower-followernya Portugis dulu. Ada Ibu Ana di sekitaran main bola, buat Nona Usia Ayu di Sierra Maluku Tengah, buat kawan-kawan di Kampung Baru dan di Suria sana. Begitu. Buat di Kepabri juga. Jadi Bung Danu, selamat siang. Jadi tunggu lagunya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Bung Daix ya. Kita coba ke panggilan WhatsApp. Ini nampaknya sudah ada yang bergabung. Langsung kita sapa. Halo, selamat siang.
2: Terima kasih kembali untuk Bung Daix ya. Kita coba.
0: Halo, selamat siang.
2: WhatsApp ini nampaknya sudah ada. Yang...
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Silakan Ibu Puja.
3: Iya. Salam buat semua, saya tanpa terkecuali mewakili Ibu Ana, Ibu Artini, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Yudhistira di Lampung, Pak Fendi, Pak Luhut, serta semua sudah tanpa terkecuali. Aduh Danu, minta maaf ya, lagunya apa? Karena saya tidak semonitor, cuma di sini kan ada babat, saya di SP jadi.
0: Ini ada Kris Dayanti.
3: Baru lagi tunggu bis ini, demi.
0: Ini ada Kris Dayanti, Coklat, Marcel, Yovi, Enuno, Ibu Puja.
3: Oh, Yofi and Nuno sudah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, lagu ini saya mau salam spesial buat teman-teman yang tadi semua sudah datang di SP. Kami semua ada ikut kegiatan, jadi untuk semua salam manis saja. Mm-hmm. Oke, baik. Buat spesial buat Danu lagi bertugas. Sukses selalu. Terima kasih. Si udah ada bapak.
0: Terima kasih, Ibu Puja. Selamat menjalankan berbagai kegiatan dan aktivitasnya. Semoga lancar-lancar selalu ya. Luar biasa di sela-sela kesibukan. Tapi sempat gabungkan diri ikutan pilih-pilih lagu siang ini. Ikutan salam-salam juga. Lagu yang dipilih Yovi Enuno dengan Lebih Dekat Denganmu. Oke, kita dengarkan dulu requestannya Bung Daek. Rio Febrian, tiada kata berpisah. Ada Ibu Puja barusan yang dipilih Yovi Enuno dengan Lebih Dekat Denganmu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Lebih dekat denganmu nanti lagunya tadi dipilih sama Ibu Puja. Tadi ada Rio Febrian dengan lagunya Tiada Kata Berpisah dipilih sama Om Dix. Masih ada Marcel dengan Pertama Kali. Kris Dayanti Cobalah Untuk Setia, Coklat dengan Terlalu Indah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo.
1: Ada lagu apa nih?
0: Pak Fendi ya? Ya. Oke, Pak Fendi, ini ada Marcel, ada Kris Dayanti, ada Coklat.
1: Marcel.
0: Marcel ya. Oke, silakan Pak Fendi.
1: Dalam bersama untuk Ibu Puja, Wartini, Wana, Arete, Burete, Ganui, Ekeninya di Bogor, Penakuta, Bunda Natalia, Bunda Eris di Manado. Oke, sian.
0: Oke, terima kasih, selamat siang untuk Pak Fendi. Kita ke penelpon yang terakhir. Halo, selamat siang Ibu Ana.
2: Terakhir tuh.
0: Oke, silakan Ibu Ana, ini tersisa Coklat sama Kris Dayanti, yang mana yang dipilih nih?
2: Kalau Coklat apa ya?
0: Terlalu Indah, Kris Dayanti, Cobalah Untuk Setia.
2: Coklat sajalah.
0: Oke, silakan Ibu Ana.
2: Oke, berhubung ini terakhir, nanti saja salam-salamnya di kondang.
0: Oke.
2: Mas Danu. Mm-hmm. Terus pegang mana?
0: Oh, Inggris dong.
2: Oh, kok kita sama? Jangan ikutan dong.
0: Lah, kata Pak Dix, Ibu Ana tuh dukungnya Portugal, bukan Inggris.
2: Hai, dulu boleh saya Portugal.
0: Oh, memang gitu.
2: Portugal sama ini Belanda.
0: Oke.
2: Iya, sudah, salam aja buat semuanya, Mas Danu. Salam kompak selalu. Sebentar okay. Saja di ini di pendak. Terima kasih Mas Danu. Selamat bertugas. Dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali Ibu Ana. Dan ini dia pendengar, dua lagu terakhir kita. Marcel dengan Pertama Kali, selanjutnya ada Coklat dengan Terlalu Indah. Terima kasih tadi untuk Pak Fendi dan juga Ibu Ana yang sudah bergabung. Dengarkan terus ya pendengar Sorong Siang ini. Nanti kita juga masih punya kondang kontak dangdut.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akun Facebook Herna Rizky membagikan video dengan narasi Hotman Paris. Presiden kalau mau bubarkan DPR harus buat dekrit. Ayolah Pak Prabowo, kita sudah dikasih kisi-kisi oleh pengacara ternama Indonesia agar rakyat suruh minta ke Pak Prabowo agar membuat dekrit agar DPR bisa dibubarkan. Netizen, DPR tuh nggak ada guna sama sekali, kerja nggak jelas tapi gaji dan tunjangan dan lain-lain selangit. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, pendengar berita Kompas TV Hotman Paris pertanyakan tuntutan hukuman mati ABK Fandi di Komisi 3 DPR RI yang tayang Kamis 26 Februari 2026 lalu. Berita ini melaporkan bahwa advokat Hotman Paris menyampaikan keberatannya kepada Komisi 3 DPR RI terkait kasus anak buah kapal ABK Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati dalam kasus narkoba. Menukil dari laman kompas.com, diketahui bahwa DPR tidak dapat dibubarkan oleh siapapun termasuk presiden atau rakyat secara langsung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR karena kedudukan kedua lembaga ini sejajar. Pendengar, dengan demikian dari akun Facebook yang beredar mengenai DPR bisa dibubarkan dengan dekrit presiden kata Hotman adalah hoax, pendengar. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, hoax Hotman DPR bisa dibubarkan lewat dekrit presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saatnya kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Terima kasih untuk yang masih mendengarkan ya. Oke, ada lagu-lagu dangdut yang siap untuk dipilih lagi nih pendengar, yang siap untuk kita nikmati bersama di suasana siang kota Sorong tercinta yang masih cerah berawan dan angin juga berhembus cukup kencang. Tapi suhunya panas ya rasanya ya. Nah, ada lagu-lagu dangdut apa saja kah siang ini? Saya bacakan satu-satu. Ada Elvi Sukaisi, Salam Saya Kania, Ku Salah Menilai, Balena Yang Ku Nanti, Siti Badriah, Harus Rindu Siapa, Farani Atas Nama Cinta, Baby Shima dengan lagunya Sirna. Ada juga lagu dangdutnya Dinda Permata dengan Tak Sanggup Lagi. Ada Sembilu dari Megi Dias. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih siang ini pendengar. Oh ya, ada juga Riri Cantika dengan lagunya Hitam Bukan Putih. Itu ya lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda pilih di kondang kontak dangdut. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya tunggu dua penelpon untuk dua requestan di setiap sesinya sampai selesai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yuk kita dengarkan dulu Farani dengan Atas Nama Cinta.

0: Kondang dibuka dengan lagunya Farhani dengan Atas Nama Cinta Pendengar. Selanjutnya Anda bisa telepon nih di 0951324222 atau di 081238688703. Playlist lagu-lagu dangdut yang disiapkan oleh Musik Director hari ini tadi sudah saya bacakan ya. Tinggal Anda pilih Anda ingin mendengarkan yang mana. Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kontak Dangdut, selamat siang, Bung Daek.
0: Selamat siang, lanjut Bung Daek, silakan.
1: Ya, ku salah menilai. Apa yang tadi nyanyi itu?
0: Ku salah menilai Kania.
1: Ah, itu sudah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mohon maaf buat Bung Dan. Ternyata Iwana juga Inggris ya. Itu karena dia punya idola ada yang menyiar, jadi mau bilang ini.
0: Sepertinya begitu.
1: Tetap saja. Berarti dengar Bung Dan. Berarti jersey ini melayang lewat ke 12 lari ke kelompok 12 untuk Usines. Jersey Portugis, begitu.
0: Oke.
1: Okay. tidak, itu bercanda. Tapi ini bukan Inggris ya, memang Inggris tuh. Karena Bung Danu begini, ini menurut saya ya, dengar. Jadi, tahu Michael Owen tuh? Mm-hmm. Nah, itu. Itu Michael Owen waktu zaman 90-an itu Bung Danu Syah sudah. Itu menurut saya, begitu.
0: Mm, oke. Okay.
1: Kalau versi Inggrisnya, kalau versi Indonesia ya tetap Afgan lah, begitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, tidak rahasia tetapi memilih. Jadi saya salah menilai. Terima kasih Bung Danusia.
0: Oke.
1: Okay. Semua.
0: Baik, terima kasih Bung Dex. Jadi penelpon pertama yang dipilih lagunya Kania dengan Ku Salah Menilai. Kita ke nomor WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
2: Kondang, selamat siang Mas Danu.
0: Ibu Ana, lanjut.
2: Mas Danu, Yang Ku Nanti.
0: Yang Ku Nanti, oh lagunya Balena, oke.
2: Okay. Iya, salam-salam dulu Mas Danu.
0: Silakan.
2: Siapa yang baru lihat Bung Daek ya?
0: Bung Daek, barusan.
2: Bung Daek, terus Bang Daniel, Bung apa sampai Pak Nasrud, Bang Luhut, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda El, Kakak Puja, terus Pak Henry, Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Otis, Ibu Monica, Pak Charles, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah. Terus apa lagi? Kak Riki. Dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu. Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberkahi selalu.
0: Amin.
2: Dalam pekerjaan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali. Terima kasih juga untuk Ibu Ana. Sudah bergabung nih di Kondang Kontak Dangdut. Ibu Ana pilih lagunya Balena dengan Yang Ku Nanti. Oke, sudah ada dua penelpon. Sudah ada dua requestan. Kan Nia Ku Salah Menilai dipilih sama Bung Daex, dan barusan ada Ibu Ana pilih Balena dengan Yang Ku Nanti. Masih ada Riri Cantika, Hitam Bukan Putih, Elvi Sukaisi, Salam Sayang, Siti Badriah, Harus Rindu Siapa, Baby Shima dengan Sirna, Dinda Permata dengan Tak Sanggup Lagi, dan masih ada Megi Dias dengan Sembilu.

0: 하짐! 하짐!
1: Hey, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Masih di Kondang Kontak Dangdut bersama saya Danusya. Di playlist masih ada Riri Cantika dengan Hitam Bukan Putih, Megi Dias dengan Sembilu, Siti Badriah Harus Rindu Siapa, Baby Shiva dengan Sirna, Dinda Permata dengan Tak Sanggup Lagi, dan masih ada Elvi Sukaisi dengan Salam Sayang. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Nasrun,
0: Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun.
1: Iya, Sembilu, apa tadi Sembilu?
0: Oke.
1: Petugas selawat bersama keluarga rumah, selamat datang dalam kompak dari Ibu Hartini, Bu Leman, Bu Ete, Puja, Ibu Ana, Ibu Masuhi, Pak Widi, dari Jakarta nya di Bogor, Ibu Ida, Ki. Tadi ada pada juga di Sulteng, semuanya tanpa kecuali selamat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Nasrun. Suaranya agak putus-putus ini ya. Kita coba ke chat WhatsApp atau panggilan WhatsApp. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Bang Danu.
0: Halo Ibu Natalia.
2: Halo juga, apa kabar?
0: Baik dong.
2: Sama dong, baik-baik selalu.
0: Pilih lagu dangdut yang mana nih kali ini?
2: Yang pertama tadi apa Bang Danu?
0: Riri Cantika kayaknya, judulnya Hitam Bukan Putih.
2: Oh iya sudah.
0: Oke.
2: Okay. Itu ada, itu aja. Salam ya Bang Danu.
0: Silakan.
2: Yang pertama buat Pak Willy, selamat siang bersama keluarga. Ada Pak Rete bersama Ibu Rete, Pak Deki, ada... Pak Jerry, ada juga Kakak Puja, Mama Do, ada Bidan Louis, Ibu Hartine, Ibu Ana, ada Pak Dai, Bunda Ima, ada Pak Effendi juga bersama keluarga, ada juga Bang Bintang Pratama, ada Pak Nasrun, ada Bang Le Putra Tengah, Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada juga Ibu Esther Lita, ada Pak Windy, Bang Luhut. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Danu dari A sampai Z tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke. Mm-hmm. Buat Bang Danu tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah. Mm-hmm. Makasih Bang Danu, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia yang dipilih lagunya Riri Cantika dengan Hitam Bukan Putih. Oke, kita dengarkan pilihan lagunya Pak Nasrun, Megi Dias dengan Sembilu. Barusan ada Ibu Natalia yang pilih Riri Cantika dengan Hitam Bukan Putih.

Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk, seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

0: Pendengar tersisa Siti Badriah harus rindu siapa? Baby Sima dengan Sirna, Dinda Permata dengan Tak Sanggup Lagi. Salam sayang dari Elvi Sukaisi. Saya tunggu lagi dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kondang, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Luhut.
1: Iya, silakan berakhir pekan.
0: Betul, selamat berakhir pekan Pak Luhut. Silakan Pak Luhut.
1: Aku itu tadi yang nyanyi yang salam sayang siapa?
0: Salam sayang Elvi Sukaisi.
1: Iya, itu saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ibu anak katanya Portugal nih, katanya ibu Bang Dano Inggris.
0: Iya.
1: Iya, padahal itu hari Kamis itu jelas ceritanya sama Matias mau pilih yang mana? Portugal. Yang tahun-tahun kemarin itu katanya pilih Belanda.
0: Gitu.
1: Sekarang Portugal saja.
0: Tapi karena ibu Ana tahu nanti tahun ini yang juara tuh Inggris, makanya pilih Inggris.
1: Waduh, karena itu dukungan Bang Danu mungkin.
0: Oke, lanjut Pak Luhut.
1: Oke, salamnya lah buat Bang Danu, nak berjuang sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga ibu Ana, Bidan Luis, Amatia, Mamado, Yuda, Wartini, Parete, Ibu Farida, Bunda Tabia, Bunda Ima, Bunda El, ada Puja, Nona Pisa, Bang Sutra Tengah, ada juga Bang Leman, Pak Widi, Ibu Ijati, Pak Erik, ada juga Ibu. Dan cuma-cumanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada, dari Jawang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Selamat berkebaikan buat kita semua. Buat Bang Danu, selamat bertugas sampai ini, Bang. Selamat siang, Kondang. Terima kasih, Horas.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Luhut. Satu lagi pendengar saya tunggu masih di 0951324222 0812386887 03. Tersisa Siti Badriah, Baby Shima, Dinda Permata. Kondang Kontak Dangdut.
1: Ah, tidak, maaf. Gua rindu ya, Kontak Dangdut, maaf.
0: Oke, silakan singkat Bung Daix karena waktunya sudah menipis ini.
2: Ya, betul. Jadi saya cuma ikut itu saja. Palu tadi itu bukti itu bahwa ternyata memang kalau pengagum itu dong senang dong itu tidak bisa lari. Betul, Inggris juara bisa. Dong ketemu Portugis di final.
0: Oke, okay. Baik.
2: Oke, sudah. Terima kasih. Selamat siang, Bung Danusya.
0: Terima kasih, Bung Daix. Pendengar saya tunggu satu lagi penelpon untuk satu lagu terakhir kita. 0951324222 0812386887 03 ya. Ini tersisa Siti Badriah, Baby Shima, Dinda Permata. Silakan Anda ingin mendengarkan yang mana, bisa bergabung sekarang juga ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, nampaknya kita sudahi kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut. Sekaligus menyudahi pendengar Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Dan pendengar, dimulai nanti dengan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Kita sudahi Kondang Kontak Dangdut bersama dengan Elvi Sukaisi dengan Salam Sayang, dan ada Siti Badriah dengan Harus Rindu Siapa. Kondang Kontak Dangdut.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Ya, baik pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pada hari Sabtu 13 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Ngilamelek.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa unit radio kepada penyandang disabilitas tunanetra yang bergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen RRI dalam menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi termasuk menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan RRI. Kepala Stasiun RRI Manokwari Engelbertus Liubun mengatakan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan akses informasi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
1: RRI juga bertanggung jawab. Semua pendengar, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi, termasuk informasi berkaitan dengan Piala Dunia ini. Maka instruksi dari pimpinan kita di pusat Dewan Direksi, bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat, termasuk siapapun dan termasuk saudara-saudara kita, ya, untuk bisa mendengar siaran radio, merasakan seperti apa euforia Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar RRI yang terus mempercayai lembaga ini sebagai lembaga penyiaran publik yang menyiarkan informasi-informasi edukasi, ya, hiburan untuk budaya untuk seluruh masyarakat kita.
0: Ia menambahkan, RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui jaringan nasional yang terpusat dari Jakarta. Jadwal siaran yang telah disusun akan terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media RRI agar para pendengar dapat mengikuti setiap pertandingan yang disiarkan secara langsung. Menurutnya, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Dewan Direksi RRI agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan menikmati layanan siaran publik termasuk kelompok penyandang disabilitas. Selain terjangkau, masyarakat perkotaan, RRI juga terus berupaya menghadirkan layanan siaran bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala LPP RRI Manokwari menjelaskan bahwa siaran terestrial RRI masih dapat menjangkau sejumlah wilayah Papua Barat, sementara masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan aplikasi RRI digital.
1: Itu dengan siaran terestrial kita masih menjangkau. Kemudian untuk daerah-daerah kalau 3T, asumsi kita di situ pasti juga layanan internetnya agak susah, ya. Karena kalau dengan layanan internet kita bisa pendengar kita bisa mendengarkan melalui RRI digital. Untuk internet karena itu adalah kebutuhan utama pasti oleh pemerintah daerah, ya. Dalam hal ini melalui dinas Kementerian Komdigi, ya. Mereka memasang daerah-daerah 3T ini dengan tower ataupun menara, itu yang menjadi catatan pasti mereka juga bisa menikmati siaran-siaran. Nah, termasuk siaran Piala Dunia pada saat ini. Nah, kalau kita dari Manokwari, Mansel itu daerah yang bisa kita jangkau dengan siaran. Daerah kita di Bintuni pun siaran radio kita tetap terdengar.
0: Melalui bantuan radio tersebut, RRI berharap penyandang disabilitas dan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat dapat terus memperoleh informasi, edukasi, hiburan, serta merasakan semangat dan kemeriahan pesta bola terbesar di dunia melalui siaran radio publik. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, Kabupaten Manokwari, Septinus Manggerpau, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Manokwari atas kepeduliannya terhadap penyandang tunanetra. Apresiasi tersebut disampaikan saat RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa satu unit radio kepada Pertuni Manokwari pada Jumat 12 Juni 2026. Menurut Septinus, RRI selama ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari. Ia mengatakan keberadaan radio sangat penting bagi penyandang tunanetra karena menjadi salah satu sarana utama untuk memperoleh informasi, pendidikan, serta hiburan yang mudah diakses. Ketua Pertoni Manokwari berharap kepedulian yang ditunjukkan RRI dapat terus berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk semakin memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas.
2: Ya, saya Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Manokwari menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah peduli terhadap kami tunanetra yang bisa melibatkan diri untuk menyelenggarakan event Piala Dunia. Terima kasih banyak untuk RRI. RRI tetap jaya di udara dan selalu memberikan edukasi buat seluruh masyarakat Indonesia di tanah air yang ada.
0: Melalui penyerahan bantuan radio tersebut, RRI Manokwari kembali menegaskan komitmennya sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan akses informasi yang inklusif dan mudah terjangkau. Ya, baik pendengar, selanjutnya Sekretaris Dewan DPR Papua Barat Hendra Martinus Fatubun menyatakan dukungannya kepada tim nasional Jerman dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Ia mengaku telah menjadi penggemar tim bertajuk The Panzer tersebut. Menurut Hendra, Jerman merupakan salah satu tim yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola dunia. Karena itu, ia tetap menaruh harapan besar bagi tim favoritnya agar mampu menunjukkan performa baik sepanjang turnamen. Hendra menilai skuad Jerman saat ini diperkuat sejumlah pemain berkualitas yang memiliki kemampuan bersaing di level internasional. Kehadiran para pemain bintang menjadi salah satu alasan dirinya optimis terhadap peluang Jerman. Ia bahkan meyakini Jerman mampu melangkah jauh hingga babak final. Menurutnya, kombinasi pengalaman, kualitas pemain, dan mental pertanding yang dimiliki tidak tim tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang ketat.
3: Saya dari dulu fans Jerman gitu, jadi saya optimis pasti bisa masuk karena melihat tim apa namanya pemainnya ya. Pemain bintang yang ada di Jerman. Kami optimis kalau di Jerman untuk bisa masuk. Pemainnya pasti harus optimis Jerman menang.
0: Lebih lanjut, ia berharap tim favoritnya dapat tampil konsisten dan memberikan hasil terbaik bagi para pendukungnya di seluruh dunia.
4: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Antusiasme masyarakat Manokwari terhadap pesta sepak bola terbesar di dunia terus meningkat. Berbagai kelompok pendukung terus menunjukkan dukungan kepada negara favorit mereka yang berlaga dalam turnamen tersebut. Salah satu dukungan datang dari Elim Arguer yang mengaku menjagokan tim nasional Spanyol. Ia menaruh harapan besar agar tim berjuluk La Furia Roja itu mampu tampil lebih kuat dan lebih siap menghadapi persaingan di ajang Piala Dunia tahun ini. Menurutnya, kekuatan Spanyol saat ini didukung oleh kualitas pemain yang mampu serta formasi pemain yang semakin matang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Elim yakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah jauh dalam kompetisi. Dengan kombinasi pemain yang dimiliki saat ini, tim tersebut yakin mampu menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.
5: Saya sebagai pendukung Spanyol, harapan saya untuk tahun ini semoga Spanyol lebih kuat, lebih siap untuk melangkah dalam event besar ini. Lagi dengan pemain yang ada, dengan formasi yang ada, saya sangat yakin bahwa tahun ini Spanyol pasti menang.
0: Optimisme para pendukung Spanyol di Manokwari menjadi bagian dari semarak Piala Dunia 2026 yang mulai terasa. Dukungan terhadap tim-tim favorit diperkirakan akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan turnamen sepak bola paling bergensi di dunia tersebut. Ya, baik pendengar, selanjutnya Divisi Humas Polri menggelar bimbingan teknis keterbukaan informasi publik atau KIP dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan di Polda Papua Barat pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran satuan kerja Polda Papua Barat, pengembang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPIB, serta Kasih Humas Polres jajaran. Kegiatan dibuka oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Dr. Sulastiana mewakili Kapolda Papua Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri Brigjen Pol S. Erlangga bersama tim dari Divhumas Polri. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua Barat menyampaikan apresiasi kepada Divisi Humas Polri yang telah memberikan pemahaman langsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Polri. Menurut Brigjen Pol Dr. Sulistiana, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut Polri untuk terus beradaptasi dengan meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan tingginya permintaan informasi dari masyarakat harus direspons secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui bimbingan teknis ini, para pejabat pengelola informasi di tingkat Polda maupun Polres diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, sehingga setiap keputusan terkait pengecualian informasi dapat dilakukan secara tepat, proporsional, dan tetap menunjung tinggi prinsip keterbukaan publik. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Gaduk Kurniawan, mengatakan kegiatan ini menjadi bekal penting bagi seluruh PPID Polri di daerah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan setiap permohonan informasi publik harus direspons secara cepat, aktual, dan sesuai aturan. Menurutnya, uji konsekuensi diperlukan untuk memastikan informasi yang dikecualikan benar-benar berkaitan dengan kepentingan publik dan aspek keamanan, bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat dari

0: Mbak tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.
1: Sorong sore ini.
2: Mendengar sore yang indah, sore yang cerah mengiringi Sorong Sore Ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Danusya Edisi, Sabtu 13 Juni 2026. Selamat sore Luyu Mobok, pendengar dimanapun Anda berada. Tadi Anda juga telah mendengarkan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Manokwari. Tapi mohon maaf tadi nampaknya ada gangguan sinyal sehingga tadi beritanya sempat terputus pendengar. Nah, berbagai program siaran di Sorong Sore Ini juga masih dapat Anda dengarkan hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18. Sesaat lagi mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian nanti di pukul 16.30 kita punya rangkaian lagu-lagu hiburan dalam Jazz Music. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Dan nanti ada beragam informasi-informasi seputar Piala Dunia yang mau saya hadirkan di bagian akhir kebersamaan kita pendengar. Bagaimana dengan suasana sore Anda nih? Bagaimana dengan rencana apa-apa yang kira-kira ingin Anda lakukan sore ini pendengar untuk memanfaatkan cuaca yang sangat bagus saat ini, cuaca yang cerah saat ini ya. Karena sayang sekali nih jika cuaca yang bagus seperti ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyenangkan, untuk hal-hal yang kemudian memberikan manfaat, hal-hal yang kemudian juga membuat Anda menjadi lebih happy. Apalagi jika Anda juga malam nanti punya berbagai rencana untuk bermalam mingguan, semoga segala sesuatunya juga sudah dipersiapkan ya. Anda yang punya hajatan, yang punya acara, semoga berjalan dengan lancar malam minggu nanti hingga selesai. Dan selamat menikmati teruslah suasana akhir pekan Anda pendengar, dimanapun Anda berada. Entah mungkin Anda di rumah saja, ingin dalam tanda petik bermalas-malasan di rumah saja juga bisa menjadi sesuatu yang mengasyikan juga lah ya. Kalau bahasa zaman sekarang tuh me time pendengar, me time dengan berbagai hal-hal yang Anda sukai bisa Anda lakukan tentu saja. Tapi jangan lupa ya, sambil mendengarkan dong siaran Pro 1 RRI Sorong. Apalagi ada siaran sepak bola, siaran langsung Piala Dunia 2026 yang disiarkan juga, yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Sorong pendengar. Nah, ada beragam informasi-informasi seputar IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Apa saja ya informasinya nanti akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan lagu-lagu yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda menikmati suasana sore Anda.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Mendengar informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi, mau saya awali mengenai Meta. Ini menjelaskan penyebab Instagram dan Facebook down di berbagai negara. Jadi layanan Instagram mengalami gangguan akses ya secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam ini pendengar. Jutaan pengguna kemudian melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum kemudian meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia dan Timur Tengah juga ini terdampak. Jadi puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan. Sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23.15 WIB. Meta kemudian menjelaskan nih pendengar, gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Pembaruan atau perubahan pengaturan pada server data ini memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses pendengar. Jadi disampaikan gangguan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem. Jadi perubahan pengaturan pada server pengarah lalu lintas data secara tidak sengaja ini memutus jalur komunikasi antar pusat data global. Ini yang disampaikan oleh Meta dalam keterangan resmi. Penyebab Instagram dan Facebook down pendengar, yang pertama yaitu kesalahan pembaruan sistem, yang kedua terputusnya jalur data, yang ketiga bukan serangan cyber ya, dan kemudian yang keempat ini bukan masalah internet pengguna. Jadi Meta menjelaskan gangguannya ini berasal dari infrastruktur internal Meta sendiri dan bukan disebabkan oleh jaringan internet para penggunanya. Karena itu masalah tetap terjadi meskipun pengguna menggunakan penyedia layanan internet yang berbeda di berbagai negara. Ini juga beritanya bisa Anda baca selengkapnya ya pendengar di rri.co.id. Saya masih punya beragam informasi lainnya pendengar seputar ilmu pengetahuan teknologi hingga nanti di pukul 16.30.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mendengar itulah dari Potret dengan lagunya Bagikan Langit, saya masih punya informasi-informasi seputar IPTEK, Ilmu Pengetahuan Teknologi. Pendengar, teleskop James Webb NASA menemukan bukti terkuat terkait fenomena bintang lubang hitam atau black hole stars. Penemuan ini berawal dari objek misterius yang dikenal sebagai Little Red Dots yang pertama kali teridentifikasi pada tahun 2022. Salah satu objek tersebut bernama GLIMS 1775 dan kini menjadi kunci dalam mengungkap teka-teki kosmik tersebut. Tim dari University of Texas at Austin, Vasily Kokorev, pendengar, menganalisis spektrum terdalam yang pernah diperoleh dari objek tersebut. Hasilnya, GLIMS 1775 kemungkinan merupakan lubang hitam supermasif yang diselimuti lapisan gas padat yang terionisasi sebagian. Model ini dikenal sebagai skenario BH Plus atau Black Hole Star, pendengar. Para ilmuwan kemudian menemukan lebih dari 40 garis spektrum, di antaranya termasuk hidrogen, oksigen, helium, dan besi yang tidak sesuai dengan model sederhana awan gas berputar. Sebaliknya nih, pendengar, data juga menunjukkan efek hamburan elektronnya menandakan keberadaan selubung gas padat di sekitar sumber energi yang sangat kuat. Nah, dengan GLIMS 17775 ini, dikatakan kita dapat menguji model-model ini berkat kedalaman dan keunikan spektrum sumber ini. Ini yang dikatakan oleh Kokorev dikutip NASA, pendengar. Nah, ditemukan pula fenomena hutan besi ini yang terdiri dari 16 garis spektrum besi serta indikasi fluoresensi, pendengar, dan juga penyerapan helium. Semua ini mengarah pada kesimpulan adanya lubang hitam yang tumbuh dengan cepat dan dikelilingi oleh medium gas padat. Objek GLIMS 17775 sendiri berada sangat jauh dan terlihat melalui efek pelensaan gravitasi dari gugus galaksi Hubble 51063. Efek ini memperkuat pengamatan hingga setara dengan 80 jam waktu teleskop, meskipun pengamatan asli hanya berlangsung selama 30 jam ini, pendengar. Saya masih punya lagi beragam informasi-informasi lainnya ya, masih seputar ilmu pengetahuan teknologi. Apalagi informasi berikutnya, pendengar, jangan kemana-mana ya, dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

102,6 FM persatukan kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari NAF dengan lagunya ANG. Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi bersama saya Danusya sampai nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ilmuwan yang didukung oleh NASA ini menemukan petunjuk mengenai bagaimana bumi purba memperoleh unsur-unsur penting yang memungkinkan kehidupan berkembang. Mengutip dari laman resminya, pendengar, Kamis 4 Juni 2026, temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Science Advance. Penelitian tersebut dipimpin oleh Rice University. Mereka mengungkapkan kemungkinan peran besar Jupiter dalam mengatur distribusi unsur-unsur tersebut di tata surya muda, pendengar. Hasilnya menunjukkan bumi kemungkinan memperoleh sebagian besar persediaan fosfor dan nitrogen. Bumi menemukan fosfor dan oksigen dari wilayah dalam tata surya, pendengar. Temuan ini berbeda dari teori sebelumnya yang menyebutkan unsur-unsur tersebut terutama dibawa oleh meteorit dari wilayah luar tata surya. Penulis senior penelitian bernama Rajib Dasgupta mengatakan pertumbuhan Jupiter ini memainkan peran penting dalam menentukan distribusi bahan kimia dasar untuk bumi. Penulis utama penelitian Debjit Patak juga menjelaskan bahwa bumi memperoleh sebagian besar fosfor dan nitrogen dari planetesimal wilayah dalam tata surya. Menurutnya, proses tersebut tidak memerlukan kontribusi besar dari meteorit kondrit yang berasal dari wilayah luar tata surya, pendengar. Lebih dari 4,5 miliar tahun lalu, tata surya terbentuk dari awan gas dan debu yang mengelilingi matahari muda. Dari material inilah terbentuk planet, bulan, dan berbagai benda langit lainnya. Di antara unsur-unsur dalam awan tersebut, pendengar, nitrogen dan fosfor ini memiliki peran penting. Keduanya merupakan bagian dari 6 unsur dasar kehidupan. Pada tahap awal pembentukan tata surya, gas dan debu ini menggumpal membentuk planetesimal, yaitu benda-benda kecil yang menjadi cikal bakal planet, pendengar. Tabrakan antar benda ini menghasilkan pecahan yang kemudian membentuk asteroid, meteoroid, hingga planet seperti bumi. Para ilmuwan mempelajari sejarah awal tata surya melalui 2 jenis meteorit utama, yaitu meteorit besi dan kondrit. Kemudian meteorit besi ini berasal dari generasi planetesimal tertua. Sedangkan kondrit terbentuk dari generasi kedua yang muncul sekitar 2 hingga 3 juta tahun kemudian, pendengar. Nah, mereka menduga perubahan ini terjadi setelah Jupiter mulai terbentuk dan tumbuh menjadi planet raksasa. Gravitasi Jupiter yang sangat kuat juga diyakini menghambat perpindahan fosfor dan nitrogen dari wilayah dalam ke wilayah luar tata surya. Yeah.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

99,6 FM Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi pukul 16:30 waktu Indonesia Timur ada lagu-lagu hiburan dalam jazz music yang akan saya hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 17 ada cek fakta dan ada informasi-informasi seputar Piala Dunia yang juga akan saya hadirkan untuk Anda di bagian akhir kebersamaan kita edisi Sabtu 13 Juni 2026. Lo Yumbo Book, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Nikmati terus suasana sore Anda nih pendengar, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sorong, sore ini.

Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai, bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar video dari akun YouTube kajian online berisi narasi Malaysia protes keras ke Indonesia karena kapal bandar narkoboy Malaysia dimusnahkan RI ternyata. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo, Turnback Hoax menyimak video berdurasi 14 menit 15 detik tersebut dari awal hingga akhir. Hasilnya pendengar, isi video sama sekali tidak membahas peristiwa yang sesuai dengan narasi pada judul. Video tersebut hanya membahas beberapa kasus kapal-kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang kerap tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, pencairan atau pencarian Google menggunakan kata kunci kapal narkoba Malaysia diledakkan Indonesia juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut pemerintah Indonesia pernah meledakkan kapal pengangkut narkoba dari Malaysia hingga memicu kemarahan pemerintah Malaysia. Demikian pendengar cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Malaysia kecam Indonesia atas peledakan kapal narkoba.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

Sorong sore ini. Mendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita pendengar di Sorong sore ini bersama saya Danusya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 hingga nanti di pukul 18. Dan hujan mengguyur kota kita tercinta saat ini pendengar. Jadi ada peringatan dini cuaca Papua Barat Daya ini pukul 15.32 berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 16 WIT di Kabupaten Tamrau, Vef, Yembun, Morait, Selimkai, Sujak, Babus, Bama, Tinggau, kemudian di Kabupaten Sorong di Maudu, Sunok, Wemak, Sayosa Timur, Sayosa, Klaso, Saengkeduk, kemudian di Kabupaten Raja Ampat di Salawati Barat, Salawati Utara, di Kabupaten Maibrat, di Mare dan sekitarnya. Dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Sorong di Klayili, Konhir, Malabotom, Sorong, Mariat, Bagun, Makbon, Aimas, Kelawak, Salawati Tengah, Salawati Selatan, Salawati, Klasafet, Mayamuk, Beraur, Klamono, Kabupaten Sorong Selatan, Salkma, Fokor, Sawiat, di Kabupaten Raja Ampat, di Salawati Tengah, Batanta Selatan, Batanta Utara, Kabupaten Maibrat, di Aifat Utara, Ayamaru Utara, Mare Selatan, Ayamaru Jaya, Kabupaten Tamrau, di Kuesevo, Tobo, Sausapor, Mia Selatan, Mia Ases Bikar, Kota Sorong, di Sorong Kepulauan, Sorong Kota, Klaurung, Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Malai Simsa, Maladumes, Sorong Mano, Sorong Utara dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Itu dia peringatan dini wilayah Papua Barat Daya, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat petir dan angin kencang hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ada informasi-informasi seputar Piala Dunia. Apa saja informasinya nanti akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi seputar Piala Dunia, ini mau saya awali dulu dari jadwal pertandingan Sabtu 13 Juni 2026. Kalau hari ini tadi sudah ada pertandingan Kanada-Bosnia ya, terus juga ada Amerika-Paraguay. Kanada-Bosnia ini skornya 1-1, Amerika Serikat-Paraguay 4-1 pendengar. Nah nanti hari Minggu 14 Juni 2026 di jam 4 atau pukul 4 waktu Indonesia Timur ada Qatar melawan Swiss. Kemudian di pukul 7 pagi ini ada Brazil lawan Maroko. Ini seru nih pendengar ya, Brazil lawan Maroko. Maroko tentu saja bukan lawan yang mudah bagi Brazil. Tim kuda hitam juga nih Maroko ya, apalagi sekarang juga sedang berada dalam posisi generasi emas ini pemain-pemainnya. Nah tapi seperti apa line up pendengar atau prediksi antara Qatar melawan Swiss? Jadi pertandingan grup B Piala Dunia 2026 mempertemukan Qatar melawan Swiss dalam duel yang diprediksi berlangsung menarik. Jadi Swiss ini datang sebagai salah satu tim Eropa yang konsisten tampil di turnamen besar. Sementara Qatar bertekad membuktikan perkembangan sepak bolanya setelah menjadi juara Asia dalam beberapa tahun terakhir. Nah laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim mengingat persaingan di grup B yang juga dihuni Kanada dan Bosnia Herzegovina ya. Jadi kemenangan ini akan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase gugur. Untuk susunan pemain ini juga masih dalam seputar prediksi. Yang pasti pendengar, Swiss diperkirakan ini akan mendominasi penguasaan bola berkat kualitas lini tengah. Ada Granit Xhaka, ada si siapa tuh namanya, si Fruler ya. Udah gitu juga pendengar, kecepatan dari pemainnya Ndoye. Ada juga Ruben Vargas di sektor sayap. Ini tentu saja memberikan banyak ancaman bagi pertahanan Qatar. Di sisi lain ya, Qatar memungkinkan atau kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat melalui kombinasi pemain mereka Akram Afif dan juga Almus Ali. Jadi pengalaman bermain bersama dalam waktu lama ini membuat keduanya tetap menjadi senjata utama The Maroons pendengar. Meski Qatar memiliki kemampuan untuk merepotkan lawan, kedalaman skuad dan pengalaman Swiss di kompetisi internasional seperti Piala Dunia ini tentu saja membuat tim Eropa tersebut lebih diunggulkan pendengar. Itu prediksi line up-nya ya, prediksi Qatar melawan Swiss pendengar. Nanti selanjutnya saya juga punya informasi lainnya masih seputar Piala Dunia ya. Ada informasi apa lagi yang masih akan saya hadirkan pendengar, jangan kemana-mana ya, pokoknya dengarkan terus Sorong Sore ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yo.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Mendengar perjalanan Brazil untuk mengejar trofi Piala Dunia ke-6 tidak diawali dengan pertandingan yang mudah pada laga pembuka grup C nanti, pendengar, tim Samba sudah harus berhadapan dengan Maroko, salah satu tim kuda hitam yang diperkirakan akan memberikan ancaman serius sejak awal kompetisi Piala Dunia. Tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia itu datang ke turnamen dengan wajah baru di bawah komando Don Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia tersebut menjalani pengalaman pertamanya memimpin tim di ajang Piala Dunia setelah meninggalkan Real Madrid dan menerima tugas berat mengembalikan Brazil ke puncak sepak bola dunia. Dilansir dari Reuters, pendengar, persiapan Brazil menuju turnamen tidak berjalan mulus. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sering mengalami berbagai gejolak, mulai dari pergantian pelatih yang berulang hingga hasil-hasil yang dianggap belum memenuhi harapan publik Brazil. Situasi juga semakin rumit karena kondisi Neymar yang belum sepenuhnya pulih dari cedera masih menjadi perhatian utama. Jika sejumlah tim unggulan mendapat kesempatan menghadapi lawan yang relatif lebih ringan pada pertandingan pertama, Brazil justru harus langsung menghadapi lawan yang diyakini menjadi pesaing terkuat mereka di fase grup. Maroko datang dengan reputasi yang juga diperhitungkan. Penampilan sensasional mereka di Piala Dunia 2022 membuat negara dari Afrika Utara itu memperoleh pengakuan luas ya, setelah berhasil menumbangkan beberapa kekuatan besar Eropa dan menembus babak semifinal. Fondasi kekuatan Maroko saat ini dibangun juga nih oleh banyak pemain yang tumbuh dan berkembang di kompetisi elit Eropa, khususnya Spanyol dan Perancis. Jadi kombinasi pengalaman serta kualitas individu yang membuat pemain-pemain Maroko ini diyakini mampu merepotkan siapapun lawan-lawannya termasuk Brazil. Meski demikian, pendengar, perjalanan Maroko menuju turnamen juga tidak sepenuhnya mulus. Mereka sempat gagal meraih gelar Piala Afrika setelah kalah dari Senegal di partai final yang berlangsung di hadapan pendukung mereka sendiri. Perubahan juga terjadi di kursi pelatih ya, Walid Regragui ini akhirnya meninggalkan jabatannya hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Ini kemudian juga menjadi kendala tersendiri, dan sebagai pengganti, Federasi Maroko menunjuk Mohamed Kouahbi yang sebelumnya sukses ini menangani kelompok usia muda dan membawa Maroko menjuarai Piala Dunia U20. Kondisi skuad Maroko menjelang turnamen juga sedikit terganggu oleh cedera pemain bek Naïef Aguerre dan juga penyerang sayap Abdi Ezzalzouli. Ini dipastikan gagal masuk skuad di kali ini setelah mengalami masalah fisik dalam laga persahabatan, pendengar. Namun persoalan yang dihadapi Brasil juga tidak kalah berat ya. Sejumlah pemain penting harus absen akibat cedera, termasuk Rodrigo, terus juga Estevao, Eder Militao, Wesley yang sebelumnya diproyeksikan menjadi bagian utama rencana permainan Ancelotti. Kehilangan Neymar ini juga menjadi pukulan tersendiri, pendengar. Di jantung pertahanan, Brazil masih memiliki kombinasi berpengalaman seperti Marquinhos dan juga si Gabriel Magalhães, pendengar. Namun absennya beberapa pemain belakang juga memaksa Ancelotti melakukan penyesuaian. Danilo dan Ibanez ini menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Selain itu juga gelandang Ederson yang masuk dalam opsi yang dipertimbangkan untuk membantu menutup kekurangan di lini pertahanan. Sementara di lini depan, sorotan tertuju pada Vinicius Junior. Pemain yang berkembang pesat di bawah asuhan Ancelotti saat membela Real Madrid itu kini diharapkan menjadi motor utama serangan Brazil selama turnamen berlangsung. Meski nama besar Brazil selalu menempatkan mereka dalam daftar favorit juara, ekspektasi terhadap tim kali ini tidak sebesar edisi-edisi sebelumnya. Laga melawan Maroko ini akan menjadi indikator awal apakah racikan Ancelotti mampu menghidupkan kembali kekuatan Selecao, sekaligus menguji nih apakah Maroko masih sanggup melanjutkan kisah mengejutkan yang pernah mereka tulis di Qatar.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Mendengar hari Senin ini juga ada pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia ya. Ada Jerman lawan Curaçao, kemudian juga ada Belanda melawan Jepang. Pendengar, kalau Jerman lawan Curaçao ini nanti di pukul 2 waktu Indonesia Timur ya, Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Timur. Sedangkan Belanda melawan Jepang ini nanti pada pukul 5 ya, pukul 5 waktu Indonesia Timur atau jam 5 subuh. Pendengar, di hari Senin Belanda melawan Jepang ini tentu saja menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu. Kira-kira siapa yang menang ya? Tapi kalau kita ke Jerman Curaçao, ini sudah banyak yang memprediksi Jerman akan menang muda ya. Jadi Jerman ini memasuki Piala Dunia dengan misi besar sebenarnya, mengembalikan kejayaan yang memudar dalam dua edisi terakhir setelah dua kali beruntun gagal ya melewati fase grup. Der Panzer sendiri saat ini bertekad untuk membuka perjalanan mereka dengan kemenangan saat berhadapan Curaçao. Pendengar, dilansir dari Reuters, sebagai pemilik 4 gelar juara dunia, Jerman tetap membawa ambisi tinggi meskipun tidak banyak disebut sebagai kandidat utama peraih trofi tahun ini. Skuad besutan Julian Nagelsmann ini datang dengan kepercayaan diri tinggi dan berharap dapat mengawali turnamen dengan hasil maksimal. Pendengar, di atas kertas memang Curaçao ini dianggap sebagai lawan yang paling ringan ya di grup yang bersama dengan di grup E ini. Negara kecil asal Karibia itu menjadi peserta dengan wilayah terkecil yang berhasil menembus putaran final Piala Dunia 2026. Selain Jerman dan Curaçao, grup E juga dihuni Ekuador dan juga Pantai Gading. Ini yang kemudian membuat grup ini juga akan berat sebenarnya bagi Jerman, karena ada Curaçao yang diprediksi akan jadi bulan-bulanan, Ekuador dan Pantai Gading yang akan membuat perolehan poin dari ketiga tim ini, Jerman, Ekuador dan Pantai Gading, ini juga bisa menjadi sangat ketat ya pendengar. Dan kemudian juga dengan bekal performa yang stabil dan kualitas yang lebih unggul, pendengar, Jerman ini diunggulkan untuk meraih 3 poin pertama. Namun Curaçao juga bertekad menjadikan laga ini sebagai panggung pembuktian bahwa mereka mampu bersaing dengan salah satu raksasa sepak bola dunia.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar Piala Dunia pendengar yang juga bisa Anda baca lebih banyak, lebih lengkap di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa ya, Anda bisa terus mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan nanti ada pertandingan antara Qatar melawan Swiss pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, kemudian Brazil melawan Maroko ini nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, Minggu 14 Juni 2026. Sampai di sini saya Danusyah menemani Anda pendengar edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama dengan turunnya hujan di sore jelang malam ini. Pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumubuk, selamat sore.

0: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.
1: Sorong sore ini.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

Yun Wobok, selamat sore pendengar. Sore hari ini saya Noni Densi yang bertugas akan mengawal sore hingga malam hari Anda. Tepat pukul 18 hingga pukul 24.00 di suasana hari Sabtu di 13 Juni 2026 ya. Sabtu ceria, walaupun juga mau ceria, tapi hujan juga lumayan. Ya padahal siang tadi panas ya. Tapi mudah-mudahan ya di sore hari jelang malam hari ini, sekalipun hujan, tidak menyurutkan semangat Anda untuk menghadiri acara. Kalaupun juga ada yang harus menghadiri acara pernikahan ataupun juga syukuran, makan malam bersama ya. Pokoknya semuanya ya tetap dalam suasana sukacita. Oke. Dan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan hingga jelang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan Sekitar.

Apakah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Pendengar, segera kita ikuti bersama beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Serong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 20 menit.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menemani Anda menjalankan sholat maghrib, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamiyah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan

menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
1: Diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan lepasan arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Pendengar, kami informasikan bahwa nanti di pukul 19.00 Anda dapat mengikuti berita Sorong Malam. Dan ini masih diguyur hujan ya, hati-hati buat Anda. Ini tadi tiba-tiba hujan deras, sekarang sudah mulai reda agak gerimis, tapi petir ya masih terdengar ini. Jadi buat Anda hati-hati dalam perjalanan, pastikan payung, jas hujan, kemudian juga hindari ya kalau dari arah Kampung Baru mau menuju ke Remu, ke Kilo ya, mungkin bisa membawa kendaraan Anda ke sebelah kanan, karena takutnya ini banyak sekali pohon-pohon yang ada di sebelah kiri ya, takutnya juga tumbang karena juga disertai dengan angin kencang ya, dan juga demikian sebaliknya. Dan untuk Anda hati-hati, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun.

0: Apa? Kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana sa mau periksa? Dua kali sa bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Anak, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: sudah dengar kah belum? Penerimaan peserta didik baru SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong tahun ajaran 2026-2027 tuh sudah dibuka.
1: Ah, serius? SMK Kesehatan Nusantara yang dong kenal sebagai salah satu sekolah kejuruan kesehatan terbaik di Papua Barat Daya itu kah?
0: Betul sekali. Di sana tuh ada 3 jurusan unggulan. Ada keperawatan, farmasi, sama analisis kesehatan.
1: Beh, menarik sekali. Tapi depo keunggulan apa saja?
0: Bah, banyak kah? Standar lulusannya tuh sama dengan seluruh sekolah kejuruan kesehatan di Indonesia. Selain itu tuh, siswa juga mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang langsung berada di bawah LSP dan BNSP.
1: Beh, berarti kompetensi lulusannya benar-benar diakui.
0: Bah, tentu saja. Ditambah lagi nih, depo fasilitas laboratorium keperawatan, farmasi, dan analis yang lengkap, serta didukung guru-guru profesional berlisensi BNSP.
1: Pantas saja banyak orang tua dan siswa yang pilih SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.
0: Betul, depo suasana belajar yang aman dan nyaman membuat siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Terus kalau mau daftar, kapan jadwal pendaftarannya?
0: Depo gelombang pertama tuh sudah dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni 2026. Nah, bagi yang belum sempat mendaftar, jangan khawatir. Gelombang kedua nih dibuka mulai tanggal 10 sampai 27 Juni 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hana di nomor 0813-4461-9843 atau Joel di nomor 0812-1176-1181. Ayo daftar sekarang di SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Wujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional bersama SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Di antaranya, 170 tenaga kerja asing tersebar di sejumlah wilayah di Papua Barat Daya. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat lepas kontingen paduan suara wanita ikuti ajang Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Daya mencatat sebanyak 170 tenaga kerja asing tersebar di sejumlah wilayah di Papua Barat Daya.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Daya mencatat 170 tenaga kerja asing tersebar di sejumlah wilayah di Papua Barat Daya berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Data tersebut menunjukkan Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah TKA terbanyak di susul Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong. Dalam pemaparan pada kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di Sorong, Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Papua Barat Daya Frans Kalasin menjelaskan bahwa dari total 170 TKA, banyak 83 orang berada di Kota Sorong, sementara di Kabupaten Raja 479 TKA, sedangkan dan Kabupaten Sorong tercatat memiliki 8 tenaga kerja asing. Meski demikian, data tersebut akan terus diperbarui seiring berkembangnya aktivitas investasi dan dunia usaha di Papua Barat Daya. Frans menegaskan setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagai syarat legalitas bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan terhadap keberadaan aktivitas TKA menjadi salah satu tugas utama pengawasan ketenaga kerjaan untuk memastikan seluruh tenaga kerja asing bekerja sesuai dengan izin yang dimiliki.
3: Data ini pasti akan diupdate terus. Kebetulan sampai dengan saat ini memang data kami itu masih dalam bentuk satu data itu dengan Papua Barat. Jadi ini wajib lapor ketenagakerjaan yang kami akses langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, bahwa setiap orang asing yang bekerja pasti mempunyai izin kerja. Izin kerja itu adalah yang disebut dengan RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang telah saya sampaikan tadi. Jadi setiap aktivitas orang asing yang bekerja di perusahaan itu pasti memiliki RPTKA.
2: Selain pengawasan administrasi, Dinasker juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan keberadaan tenaga kerja asing memberikan manfaat bagi pembangunan daerah tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah berharap iklim investasi tetap berjalan baik sekaligus menjadi kepatuhan terhadap regulasi tenaga kerja di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pemerintah Raja Ampat lepas kontingen paduan suara wanita ikuti ajang Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari. Laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas kontingen paduan suara wanita untuk mengikuti ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rawi tingkat nasional ke-14 di Aula Wayak Kantor Bupati Jumat 12 Juni 2026. Pelepasan kontingen ini dihadiri Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta sejumlah pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Daerah LPPD Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim yang juga pengurus LPPD mengungkapkan bahwa kontingen paduan suara wanita dari Raja Ampat akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya dalam kompetisi Pesta Rawi Nasional yang diadakan di Manokwari pada 22 hingga 26 Juni 2026. Untuk menghadapi kompetisi ini, LPPD telah memfasilitasi kontingen paduan suara wanita untuk melakukan pelatihan sejak Maret lalu atas dukungan dan perhatian Bupati serta Wakil Bupati. Menurut Yusuf, kontingen Raja Ampat terdiri dari 28 penyanyi, 2 pelatih nasional asal Manado, 1 dirijen, 1
5: pemain piano, 2 orang ofisial, serta 5 pendamping dari LPPD. Setelah mengikuti pelepasan oleh pemerintah daerah, kontingen Raja Ampat akan berangkat menuju Sorong pada 14 Juni dan langsung ikut dalam karantina bersama kontingen lain di Hotel Aimas.
6: Hasil pelaksanaan Pesparawi ke-14 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Kabupaten Raja Ampat dari kategori paduan suara wanita berhasil memperoleh juara champion dan secara resmi mewakili Provinsi Papua Barat Daya pada Pesparawi tingkat nasional di Manowari. Ini kan mewakili Papua Barat Daya tingkat nasional ini walaupun dilaksanakan di Manowari. Jadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, ya, masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tim ini bisa mewakili kita untuk tampil di sana bawa nama besar Raja Ampat.
5: Sekda menjelaskan bahwa pembukaan Pesparawi Nasional akan digelar pada 20 Juni 2026 dan dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Presiden. Untuk itu diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat bisa hadir dalam pembukaan Pesparawi di Gedung Auditorium Rektorat Universitas Papua Manokwari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, guru daerah terpencil di Sorong Selatan masih tinggal di rumah masyarakat. Laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
7: Para tenaga guru di daerah terpencil wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya masih tinggal di rumah masyarakat. Hal itu disebabkan karena tidak ada kopel guru atau perumahan guru. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan, salah satu hambatan tantangan yang dialami para guru di daerah terpencil adalah belum tersedianya sarana penunjang seperti kopel guru. Akibatnya para guru tidak efektif melaksanakan tugas dalam mencerdaskan anak-anak generasi bangsa. Terkait itu dirinya mengharapkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat mengingat anggaran daerah sangat terbatas.
8: Di daerah ini memang masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada terutama itu tempat tinggal. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru di sana menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat sehingga fokus untuk mengajar pikirannya terbagi, jadi optimal di sekolah itu sudah tidak seperti lagi karena persoalan tempat tinggal dan segala macam terkait dengan perumahan. Ya, ini yang mungkin kita dari sisi penganggaran ya mungkin dari pusat juga bisa bantu terkait dengan pembangunan rumah-rumah kopel untuk para guru, ya bukan hanya guru, para medis juga.
7: Selain perumahan guru, para pendidik di wilayah pesisir pantai Imeko juga mengalami kesulitan dengan biaya transportasi laut dan sungai yang cukup mahal. Namun hal itu sedikit demi sedikit diupayakan oleh pemerintah daerah, yakni mengadakan longboat atau perahu yang dilengkapi dengan mesin dan tenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya mendorong pemerintah provinsi membangun rumah aman bagi kelompok rentan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
9: PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya, David Sedik, mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membangun rumah aman atau shelter permanen bagi kelompok rentan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan sosial di daerah. Hal ini disampaikan David Sedik usai Komisi 4 melakukan RDP bersama Dinsos Papua Barat Daya. Selain membahas kebutuhan rumah aman, politisi Partai Hanura ini juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya atas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi 4, realisasi anggaran hingga triwulan pertama telah mencapai hampir 35%.
10: Rumah aman untuk menampung orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya dampak-dampak tertentu ya, itu harus di ini, karena itu dari hasil itu, kami Komisi 4 DPR Kabupaten mendorong agar dinas itu memiliki rumah aman khusus yang harus dibangun di Kabupaten untuk menampung apa permasalahan yang orang-orang yang bermasalah khusus itu di Kabupaten, misalnya anak jalan atau kemudian apa namanya ganja atau kemudian masalah apa ya perempuan yang karena dipukul atau kayak gitu ya, pelanggaran-pelanggaran asusila dan seterusnya, itu harus punya rumah aman khusus karena rumah yang sekarang tersedia ini sangat terbatas dan tidak bisa menampung semua.
9: David Sedik berharap dukungan anggaran untuk sektor sosial dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar pelayanan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan semakin maksimal dan merata di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dukung perputaran ekonomi pelaku UMKM, Diskominfo Raja Ampat fasilitasi Nobar Piala Dunia di Videotron Taman Tahura. Laporan Padli Ramdan.
5: Pemerintah Kabupaten Raja IV melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Nobar Piala Dunia dipusatkan di Taman Hutan Rakyat Tahura dengan menggunakan videotron milik pemerintah daerah. Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Raja IV Fritz Felix Dimara mengatakan pihaknya sudah menyediakan tempat nobar Piala Dunia sejak pembukaan dan pertandingan perdana yang sudah dimulai pada Jumat dini hari 12 Juni 2026. Nobar perdana cukup menarik antusiasme masyarakat sekitar yang melintas di Tahura. Frit menjelaskan, dalam tayangan videotron juga ditampilkan cuplikan pertandingan Piala Dunia sebelumnya untuk mempromosikan kepada warga sekitar bahwa perhelatan World Cup tahun ini sudah dimulai dan bisa disaksikan di Tahura. Menurut Frit, ada lokasi lain yang dijadikan tempat nonton bareng yang diadakan oleh komunitas tertentu di sekitar distrik kota Waisai. Namun pihaknya mengingatkan agar kegiatan nobar mematuhi aturan dengan melakukan registrasi atau mendaftarkan lokasi nobar melalui platform Bola Gembira TVRI. Penyelenggaraan nobar tanpa izin atau lisensi resmi berisiko terkena sanksi hukum. Dengan adanya nobar di Tahura, kata Fritz, banyak orang yang kemudian berkumpul dan membuat pelaku-pelaku UMKM bisa memanfaatkan momentum perhelatan ini untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Piala Dunia ini diharapkan menjadi hiburan rakyat sekaligus mendorong denyut ekonomi lokal di daerah.
11: Nobar ini kan tentu menghadirkan banyak orang, terutama penggemar Indonesia kan sangat menggemar sepak bola. Tapi juga kita di Tanah Papua dan di Raja Ampat juga tidak ketinggalan tentang itu. Sehingga ketika banyak orang berkumpul dan menyaksikan pertandingan itu, maka oleh UMKM diharapkan mereka bisa hadir untuk menyiapkan jajanannya yang bisa dapat dibelanjakan oleh masyarakat, sehingga dari kelompok itu bisa ada pemasukan bagi mereka. Dan itu yang diharapkan ketika kami sampaikan ke TPRI, mengingatkan bahwa inilah yang diinginkan, bahwa ada nobar berarti menghadirkan UMKM, sehingga harapan kami adalah bisa selain terhibur menyaksikan Piala Dunia difasilitasi oleh pemerintah, mereka juga bisa menikmati suasana baik siang atau malam atau sore, tapi juga menjanjikan apa yang jual oleh masyarakat.
5: Piala Dunia 2026 dihelat di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kompetisi sepak bola 4 tahunan ini menampilkan 104 pertandingan yang diikuti oleh 48 tim nasional. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami di jam 8 malam lewat Drama Radio. Setelah itu akan ada obrolan Torang Cerita di jam 8 malam ya. Dan saya juga mau informasikan untuk Anda, Anda bisa mendengarkan siaran langsung perhelatan Piala Dunia 2026 ini, di mana nanti pada hari Minggu dini hari nanti, tepat pukul 4 waktu Indonesia Timur, akan berhadapan Qatar melawan Swiss. Kemudian setelah itu dilanjutkan di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur, di mana Brasil akan berhadapan dengan Maroko. Mereka ada di grup C, Qatar dan Swiss ada di grup B, sedangkan Brasil dan Maroko ada di grup C. Ah, ini dia, Brasil sama Maroko ini sama-sama kuat ya. Tapi kita akan saksikan sama-sama kira-kira bagaimana perjalanan pertandingannya. Fans-fans Brasil pastinya juga sudah siap ya. Nanti di jam 7 pagi ya, di hari Minggu 14 Juni 2026.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pendengar, di malam hari ini saya informasikan kepada Anda, jangan lewatkan ya, untuk malam hari ini di Torang Cerita dengan judul topiknya Angklung sebagai media promosi budaya Pasundan di Kota Sorong, akan menghadirkan narasumber di pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya, setelah selesai drama radio akan menghadirkan dua orang narasumber. Kita akan berbicara seperti apa angklung sebagai media promosi budaya Pasundan yang ada di Kota Sorong.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 20 lebih 10 menit ya, di pukul 20 lebih 10 menit atau jam 8 malam, lebih 10 menit setelah drama radio, baru Anda dapat mengikuti torang cerita dan topik kita atau obrolan kita di malam hari ini dengan topik angklung sebagai media promosi budaya Pasundan yang ada di Kota Sorong. Untuk itu nanti kami akan hadirkan untuk Anda torang cerita, dan kami mengajak Anda, para pemirsa juga, untuk boleh bergabung di YouTube live streaming kami at RRI Sorong, bahkan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di channel RRI Digital, baik yang ada di App Store maupun juga yang ada di Play Store.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar, kita ikuti bersama drama radio tepat pukul 20 lebih 1 menit dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan, produksi RRI Mataram.
2: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Apakah kita jual saja sawah ini? Sudah ada yang menawar mahal.
1: Apa? Ayah serius?
0: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
1: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
0: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
1: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Ah, inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup,

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online lho Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya, mendengar baru saja Anda ikuti bersama drama radio dan malam hari ini sudah terhubung kembali bersama dengan kami, dan saya ingin mengucapkan selamat malam bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang sedang mendengarkan bahkan juga menyaksikan siaran kami di malam hari ini lewat Torang Cerita. Dan malam hari ini obrolan Torang Cerita dengan topik angklung sebagai media promosi budaya Pasundan yang ada di Kota Sorong. Dan telah hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini dua orang narasumber dari tim angklung ya. Ada Ibu Desi Susanto, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Kak.
0: Iya. Ada Ibu Yeni Handayani juga selaku instruktur angklung dan sekretaris bidang seni PPKS. Selamat malam.
1: Betul.
0: Ibu.
1: Selamat malam.
0: Well, terima kasih sudah boleh meluangkan waktunya hadir ya Ibu berdua.
1: Siap.
0: Di RRI Sorong. Iya. Nah, sebelum nanti kita ngobrol seru terkait dengan angklung sebagai media promosi budaya Pasundan di Kota Sorong, mungkin boleh dikenalkan dulu ini apakah ada organisasinya atau komunitasnya atau gimana, siapa yang mau jelaskan? Ibu Yeni mungkin ya.
1: Iya, Ibu. Iya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bro 1 RRI Kota Sorong ya.
0: Iya.
1: Di program 102,6. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk RRI yang berkenan mengundang kami.
0: Iya.
1: Ya, selaku forum angklung yang memang sudah ada di wilayah Kota Sorong.
0: Mm-hmm.
1: Seperti adanya, perkenalkan saya Yeni Handayani. Kalau asal kota dari Jawa Barat jelas, dari
0: iya.
1: Kota Bogor.
0: Oh, dari tepat, Bogor.
1: Ya, tepatnya Ibu, di ya. Kota Bogor.
0: Mm-hmm.
1: Jadi salah satu angklung yang sekarang memang ada di wilayah Kota Sorong ya. Saya enggak tahu kalau di yang lain sudah masuk, tapi yang jelas untuk di kami di PPKS memang ada kalanya
0: sebelumnya apa itu PPKS Ibu?
1: Oh
0: ini.
1: PPKS ya.
0: Perkenalkan
1: oh iya boleh. Jadi saya Yeni Handayani ini dari Paguyuban Pasundan Kota Sorong.
0: Oh Paguyuban Pasundan Kota Sorong.
1: Betul.
0: Jadi organisasi kemasyarakatannya ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini wadah ya.
0: Wadah betul.
1: Wadahnya organisasi kami selaku suku Sunda.
0: Dari
1: ya,
0: Sunda.
1: Ya, ya. Mungkin yang ruang lingkupnya dari mulai kota sampai kabupaten itu
0: betul.
1: Ada. Cuman kan kita ada bagian-bagiannya, bagian
0: benar.
1: Kabupaten juga bagian kota.
0: Kotanya.
1: Betul.
0: Bu Yeni dari kotanya
1: dari
0: ya.
1: Dari kota. Mm-hmm. Dan kebetulan posisi jabatan saya di kepengurusan itu selaku Sekbid Seni memang.
0: Jadi sekretaris bidang
1: betul.
0: Seni.
1: Oke. Okay. Untuk kegiatan-kegiatan seni ya alhamdulillah dari mulai kota sampai undangan sampai di wilayah kabupaten itu saya yang cover.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: dari untuk, segi seninya ya.
1: Betul. Mm-hmm. Untuk segi seni Sunda ya.
0: Ya, ya. Seninya meliputi apa saja nih Bu Yeni?
1: Jadi kalau untuk seni di kami di PPKS itu yang jelas sih yang paling mencolok itu sebetulnya bukan angklung sih sebetulnya,
0: ya, ada
1: tapi
0: yang sesuatu yang lebih unik ya Teh.
1: Ya, jadi ada yang uniknya itu sebetulnya kan kita ada Jaipong juga.
0: Ah, Jaipong benar.
1: Toh.
0: Iya.
1: Jadi merambat dari situ kami diperkenankan ya, saya harus cerita sedikit
0: boleh,
1: saja ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Jadi ini,
0: saya mesti manggilnya anaknya apa nih? Ibu apa
1: teteh
0: aja ya?
1: Teteh aja
0: ya.
1: Iya, teteh seger.
0: Betul, teteh aja. Teteh ini sama teteh Desi.
1: Betul.
0: Silakan teteh ini boleh dicerita sekelumit sejarahnya lah.
1: Sejarahnya ya. Angklung ada di PPKS terutama jadi waktu itu mungkin langkah salah satunya saya juga harus apa adanya ya, harus apa adanya saya ceritakan ini kan awal langkahnya itu memang salah satu kita orang di PPKS ya. Ya, ya Pak ya. Ya Teh Desi. Jadi salah satu orang PPKS ini memang ada keterkaitan silaturahmi yang sangat erat
0: dekat
1: dengan Bapak Kabandara yang lama.
0: Oh, Pak Cece.
1: Pak Cece.
0: Yeah.
1: Ya, mudah-mudahan Pak Cece dengar ya. Halo Pak Cece. Assalamualaikum Bapak.
0: Pak Cece asal Sunda juga.
1: Muhun ti Sumedang Pak Cece teh.
0: Yeah.
1: Jadi Pak Cece itu kan beliau memang sangat luar biasa. Jadi beliau memperkenalkan angklung ini sampai di kota Sorong ini, ya, mempelajarinya itu sampai di lingkungan lingkungan orang-orang yang ada di bandara. Ya, itu yang luar biasa. Benar. Berarti kan ruang lingkupnya angklung itu, ya, Teh Desi, ya, berarti bukan cuma orang Sunda, ya, yang ada di bandara.
2: Yang karyawan di bandara itu enggak semuanya semua orang Sunda, tapi semuanya jago.
0: Jago. Siapa dulu dong Pak Cece-nya?
1: Jadi Bapak ini kalau ngedengar ini kita mesti pamer ini. Bapak ini kan karena hasilnya Bapak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi waktu itu ada salah satu keluarga besar di Pasundan Kota Sorong, yaitu Bapak Muhammad Haji Yunus. Mudah-mudahan malam ini Bapak juga dengar, Pak.
0: Ya. Ya,
1: dengan Ibu Hajah Yayah Sobaria.
0: Ya.
1: Dia kan beliau selaku sesepuh.
0: Sesepuh.
1: Betul, ya. Sesepuh Pasundan Kota Sorong di PPKS, ya, selaku penasihat sesepuh juga. Jadi beliau ini keterkaitan silaturahminya sangat erat dengan Pak Cece Tarya. Jadi serta pembicaraan seperti apa, intinya deal bahwasanya okelah, angklung ini kita bawakan untuk PPKS. Coba orang PPKS belajar gitu loh, toh. Kenapa orang bandara bisa,
2: kita
1: Bu Haji?
2: Enggak, ya.
1: Pak Haji, kenapa orang PPKS kok enggak bisa? Ini kan semuanya orang Sunda.
0: Betul.
1: Kan seperti itu. Jadi masuklah Pak Cece memberikan kontribusi, ya, kontribusi dalam arti kata ini loh alatnya, alatnya sebelum merambak banyak ditambah oleh ini yang saya ada bilang, dia selaku koordinator angklung, ya, sekarang posisinya Ibu Hajah Yayah Sobariah, jadi istri dari Bapak Haji Muhammad Yunus, jadi orang kenal dia itu Bu Haji Yunus, jadi beliau jadi belajar hari itu. Jadi ada sedikit banyaknya angklung ini masuk di PPKS sebetulnya unsur ketidaksengajaan yang Bu Yunus bilang boleh deh gitu kan, kita coba pelajari deh, coba gitu. Dan akhirnya kita bisa tampil di mana-mana, begitu loh, Kak. Jadi alhamdulillah kita juga sudah pernah tampil di beberapa kali acara di Kota Sorong gitu kan, dengan maksudnya dengan tampilan juga waktu itu di depan Bapak Wakil Wali Kota, ya kan, pernah didengarkan di Sorong Selatan juga.
0: Oh, sampai ke Temina Buan juga.
1: Alhamdulillah.
2: Sampai dikelalin bukannya?
1: Sampai
2: itu.
1: Iya, sampai. Jadi
0: kalau kelalin masih wilayah di sini, kabupaten.
1: Iya. Jadi kalau untuk yang di Sorong Selatan itu kebetulan memang mengikatnya itu kembali lagi, Kak, karena saya selaku instruktur angklung juga memang saya yang mengajarkan anak-anak untuk kenal budaya Sunda kembali gitu. Saya mengolah supaya mereka kenal kembali, ini loh kita tuh orang Sunda, harus bisa jaipongan.
0: Betul.
1: Jadi waktu itu ketertarikan Ibu Haji Yunus selaku koordinator angklung, ya udah Teh, nanti ditambah alatnya, ditambah ininya supaya kita ibu-ibu di PPKS ini bisa apa namanya, bisa ada latihan
2: kegiatan,
1: terus ada kegiatan. Jadi rutinitasnya waktu itu, Kak, ini kan karena vakum, karena ada beberapa hal kegiatannya, karena ada masih fokus di majelis taklim, ya, jadi oke lah pokoknya waktu itu acaranya itu konsepnya pada dasarnya angklung ini berjalan gitu, Kak, ya. Jadi sampai kita rutinitasnya ada juga orang RRI, saya perlu sebutkan enggak? Ada tim angklung orang RRI, ya. Jadi kebetulan ada tim angklung saya juga yang sangat luar biasa yang undang saya sampai masuk di RRI Pro 1 Kota Sorong nih.
2: Ya, kita berdua loh, Teh.
0: Iya.
2: Kita berdua, ya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Jadi makasih banyak. Jadi di ada tim angklung itu Ibu Unun. Coba
0: ini ibunya kita ini.
1: Ibunya kita, ya.
0: Iya. Ibu siarannya kita.
1: Iya, jadinya beliau juga salah satu tim kita.
0: Bener.
1: Gitu, karena beliau juga
0: orang Sunda juga.
1: Betul, gitu, satu, ya, karena orang Sunda, kedua karena beliau juga kan katanya aduh suka banget gitu ngedengerin alunan musik angklung, saya mau belajar begini gitu sama-sama. Dan kebetulan kan memang saya diperkenankan dipelajari, ditatar oleh Bapak Haji Cece Tarya waktu itu kan, sampai kita punya rutinitas kegiatan juga, kita sampai ada seragamnya semua. Tapi melatar belakangi itu, ya, saya makasih banyak. Kalau malam ini mungkin konsepnya saya memang harus menyebutkan apa adanya, bahwa kontribusi untuk kegiatan angklung itu memang dari ibu sama Bapak Haji Yunus.
0: Iya,
1: makanya kita sampai punya beberapa seragam ya, Teh Desi ya.
2: Seragamnya keren loh, Kak.
0: Iya. Ada seragam, terus kemudian juga untuk alat-alatnya sendiri gimana nih?
2: Lengkap dong, Kak.
0: Bawa langsung dari sana,
2: ya, beli.
0: Dipesan dari sana, dari Bandung,
2: ya,
0: dari
2: Saung Mang Ujo.
0: Saung Mang Ujo. Oh, dari Saung Mang Ujo.
2: Iya.
0: Oh, terkenal sekali itu angklungnya ya. Jadi itu akhirnya memang benar-benar, apalagi sekarang ini kan di tanah rantau, di Papua, di Sorong, jadi memang harus diperkenalkan lagi supaya itu betul-betul tidak hilang budayanya.
2: Amin.
0: Terutama itu buat sudah generasi muda nih ya, buat anak-anak. Itu juga ada latihannya juga tiap-tiap rutin gitu nggak nih, Teh Yeni?
1: Kalau untuk latihan kan kemarin sebelum ada, maksudnya ini bukan vakum ya, karena kegiatan kita juga membagi, karena personilnya itu-itu aja, Kak, bukannya apa,
2: karena orang Sundanya kan sedikit, Kak.
0: Iya.
2: Jadi orangnya itu-itu lagi gitu, Kak. Gitu.
1: Terus karena sekarang kan lagi ada aktivitas di masjid, di salah satu organisasi keislaman ya, kerohanian. Jadi kita untuk posisi sekarang mundur. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan untuk 17 Agustus, perayaan-perayaan seperti memang pada umumnya, biasa kita ada persiapan memang. Meskipun itu mendesak, Kak, tapi
0: siap kalau misalnya diminta,
2: sangat ready gak?
0: Sangat.
2: Biasa ibu-ibu
0: ready sekali.
1: Ibu-ibu angklung, apalagi nih kayak Teh Desi, saya halo aja, dia langsung tetap langsung angkat. Latihan jam piro?
2: Berangkat.
1: Okay. Dia sudah standby.
0: Gitu ya. Kan. Teh Desi mungkin boleh dikasih tahu ini apa namanya, gimana sih proses latihan lagi, dalam arti bahwa ketika dikenalkan lagi, istilahnya kan harus belajar dari dasar lagi nih. Jadi gimana nih prosesnya belajarnya lagi nih? Susah nggak sih?
2: Kalau boleh dibilang ya, Kak, dibilang belajar angklung susah atau tidak? Sebenarnya tidak, Kak. Sebenarnya gampang. Cuman kita memang fokus. Harus fokus sama pelatihnya. Gitu. Karena kita tuh main angklung itu tidak pakai tangga nada.
0: Betul.
2: Tidak pakai tangga nada, tapi kita pakai kode.
1: Saya mengikuti saya gitu loh.
2: Kita harus fokus benar ke instrukturnya. Gitu loh. Jadi kalau kita enggak fokus sama instruktur, kita enggak fokus ngeliat instruktur, kita enggak fokus apa yang kita pegang. Dalam angklung itu kan sekarang kan sejak diri itu sudah mulai dari fa sol la si do. Sadar sendiri, kita pegang nada apa ini? Gitu. Kalau kita
0: jadi sadar, berarti mesti fokus sama bunyi juga berarti, sama kode, sama bunyi gitu.
2: Kalau bunyi mungkin nggak terlalu, Kak.
0: Lebih ke kode,
2: lebih ke
0: berarti
2: kodenya. Karena kalau di situ bilang do lah, kita pegangnya re, gitu situ do kita bunyi re, ya lain dong, Kak, bunyinya.
0: Iya, benar.
2: Lagunya udah ngaco, Kak. Jadi dalam proses latihan itu yang penting konsentrasi, Kak. Konsentrasi, fokus, terus sadar kita pegangnya angklungnya apa. Terus kita nggak perlu, kamu gak dibunyiin, itu gak usah pusing, Kak. Karena kita harus fokus betul ke pelatih kita. Supaya apa? Supaya menghasilkan nada yang harmoni. Karena kan angklung itu kan bukan cuma satu yang jago. Karena gak
0: harmonisasi ya.
2: Harmonisasi, ada harmonisasinya itu. Cuman bunyi do terus kan gak lucu.
0: Betul.
2: Jadi biarpun saya jago di do, sama bunyiin do terus kan gak lucu, Kak. Jadi setiap tim itu, kita dulu itu punya berapa? Do re mi fa sol la si do sampai do tinggi 8. Kita satu nada itu 3 orang atau sampai 4 orang. Gitu loh, Kak. Nah, itu kalau kita latihan, kita fokus, misalnya saya dengan Teh ini pegang mi. Yang di sini pegang, memang kita ya mau bagaimanapun juga, di sebelah salah kah, di sebelah mau betul, kita tidak bisa, kamu salah, tidak usah.
0: Tetap harus jalan aja.
2: Jalan aja.
0: Berarti harus butuh konsentrasi tinggi ya.
2: Sangat. Mata yang jeli, konsentrasi yang tinggi. Karena kalau kita enggak lihat Teh Yeni punya kode tangannya itu, salah sedikit ya lagunya ngaco, Kak.
0: Iya sih, benar ya. Jadi pasti kelihatan, kedengeran ada yang miss begitu ya.
2: Betul. Cengklungnya beda bunyinya nanti.
0: Biasanya lagu-lagu apa nih yang dibawain tuh?
1: Biasa kalau untuk yang ini ya,
2: yang lagu wajib, Teh.
1: Biasa lagu wajib itu kita punya Manuk Dadali. Terus alhamdulillah juga lagu Papuanya juga kita sudah, ibu-ibu di tim angklung ini sudah bisa
0: latihan lagu Papua. Papua juga ya,
2: latihan.
0: Apa tuh lagu Papuanya nih, Teh?
1: Yamko
0: Rambe Yamko. Oh, Yamko Rambe Yamko. Ya,
1: itu bisa. Kan itu lagunya memang agak
2: cepet, Kak, itu, Kak.
1: Agak semangat.
0: Betul.
2: Jadi itu gitu baru bunyi. Tahu tuh Teh ini sudah pindah
0: ke yang lain lagi.
2: Jadi kita bunyinya benar-benar cuma cek
1: Gitu. Jadi konsepnya betul kata Teh Desi ya kayak jadi kalau di angklung itu memang perlu fokus. Tapi ini kita enggak menyalahkan juga tim angklung. Kadangkala saya juga kalau enggak fokus. Kadangkala kan kita latihan, saya pemikiran ada kesana kesini, ada kerjaan.
2: Ini bener. Ibu-ibu semua loh.
1: Benar. Ini saya bukan betul-betul yang bukan betul-betul malaikat loh ya yang saya nada bunyi ini terus begitu, maksudnya betul terus begitu. Jadi kadangkala

0: Artinya kak
1: akan mengalir.
0: Jadi kalau misalkan saya bunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu mereka sudah yang kayak Teh Desi punya, saya kan di bagian mi. Jadi sudah tahu ini kalau Teh Yeni begini
1: biar, itu saya harus bunyi.
0: Biar saya, betul. Gak, biar saya miringnya ke sana ke sini, yang penting
1: sudah tahu
0: harus tetap bunyi itu. Jadi kalau misalkan enggak fokus ya itu yang kembali lagi. Kadangkala saya punya tangan begini mereka bunyi yang sol.
1: Benar.
0: Itu ada terdengar seperti itu ya. Jadi satu memang fokus. Angklung itu akan harmonisasi menemukan nadanya itu fokus. Yang kedua, kita memang apa mensiasatinya tuh perbawaan lagu seperti kayak
1: kita ikut menyanyikannya kak.
0: Luhur jauh di awang-awang. Jadi kita tuh kadang-kadang harus sambil kita mengikuti gitu kan, mengikuti nada lagunya. Terus kalau kita bawakan lagu Papua juga kita semangat
1: sambil nyanyi kak.
0: Bener. Dalam hati.
1: Justru itu ya, justru kalau kita nyanyi kita ikut iramanya, ikut musiknya juga jadi tahu, jadi lebih semangat gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: kita tahu kapan kita mau masuknya.
1: Mau masuknya tahu. Gitu. Jadi istilahnya jadi feelingnya juga sudah tahu gitu ya.
0: Dapat sekali. Iya dapat lah. Kalau untuk konsep angklung mungkin seperti itu kak ya. Kalau untuk apa tatar latihan. Tapi untuk perkembangan di Sorong sendiri di sini alhamdulillah ya kak ya.
1: Iya.
0: Udah sangat menurut saya pribadi lumayan luar biasa ibu-ibu di ya di paguyuban ini ya, di wadah PPKS ini.
1: Iya.
0: Jadi kalau saya gas di sini loh ada acara saya share satu kali di grup meskipun itu dadakan satu minggu ya. Pokoknya pernah
1: dadakan
0: TDC.
1: Satu minggu tampil kita harus latihan terus tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Tetap gas.
0: Gitu. Terus ada permintaan dari Sorong Selatan dari Temina Buan, boleh
1: gas. Gak?
0: Boleh gak? Ditambah personil dari Kota Sorong. Jadi saya selaku instruktur itu mau gak mau ya kak ya. Jadi kadangkala di rumah juga bukan saya ini. Jadi kadangkala sambil diem, kadangkala anakku bilang, ndak ngapain sih itu tangannya begitu-begitu. Bunda ngapain sih tangannya begini-begini. Padahal itu saya lagi
1: latihan,
0: hafal lagu supaya gak terlalu hilang sekali. Seperti itu. Itu sih konsepnya. Terus kalau untuk merambasnya mungkin ini kan kebetulan lagi di RRI Pro 1 ya. Kita dapat undangan luar biasa. Jadi ini juga saya juga ingin memperkenalkan kan tidak hanya seni Sunda itu tidak hanya angklung.
1: Bener.
0: Yang kita kuasai alhamdulillah. Kita sudah menciptakan ya Teh Desi, Teh Desi saksi karena Teh Desi pernah jadi pembawa acara di Ika Suara. Jadi beliau yang memang mengatur konsep seberapa durasinya apanya. Jadi saya menciptakan di seni Sunda itu juga saya menciptakan anak-anak untuk mengenal ini loh. Meskipun kalian lahir di Kota Sorong, tapi asal
1: darah kalian itu, betul.
0: Jadi enggak bisa Tante Yeni, aku gerakannya enggak bisa begini-begini. Itu satu konsepnya yang saya ajarkan di anak-anak. Satu, mereka mengenal. Yang kedua, kakak terbayang mereka tampil sampai di Sorong Selatan loh saya bawa. Sampai di depan Bapak Bupati, ya kan. Jadi konsepnya saya juga selaku Sekbid Seni, saya bangga gitu, bangganya kok ternyata konsep saya diterima ya. Saya mengajarkan mereka. Dasarnya dulu saya dari sanggar tari di Kota Bogor yang mungkin sekarang sudah lenyap ya karena mereka juga sudah almarhum. Saya juga usia sudah berapa tapi minimal ilmu saya kok kepake gitu kan. Jadi salah satu ya itu penggagasnya, koordinator, berikut juga kontribusi besarnya dari Bapak sama Ibu Haji Yunus, termasuk konsep gaun-gaun, baju-baju Jaipong itu mereka yang datangkan.
1: Oke.
0: Iya, jadi
1: sampai segitunya ya.
0: Jadi keterkaitan Sunda ini kalau dibilang mungkin itu ya kak ya, kita punya wadah, kita punya bakat, kita punya, jadi semuanya serba keterkaitan ya. Kalau menurut saya sih terima kasih banyak. Mudah-mudahan malam ini Ibu sama Bapak Haji Yunus ada masuk di
1: lagi dengerin ya.
0: Karena konsep untuk setiap kalau ada acara kegiatan gitu kan, ini loh seni jaipongannya. Kadang-kala saya ini harus terbagi kak. Ini nih biasa Ibu Haji bilang, Teh jam segini angklung latihan, terus nanti Neng. Jadi saya ini dari pendopo untuk latih ibu-ibu, abis itu langsung latih anak-anak juga.
1: Anak-anak untuk jaipong lagi.
0: Jadi pernah di kegiatan Ika Suara itu dalam apa konsepnya Jaipongnya harus main, tampil, angklungnya juga harus tampil.
1: Oke. Jadi sama-sama itu.

0: Jadi kan ini saya loh yang maksudnya, yang bukan membawahi ya, maksudnya dalam arti kata saya loh yang harus bisa mengedukasi mereka gimana caranya stabil dan gimana caranya tampil bagus ya, maksudnya
1: sangat
0: maksimal
1: bagus, sangat harus maksimal.
0: Ini Petai Desi kan maksudnya salah satu aktivis juga, jadi di Ika Suara. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya kalau kita diundang di sini, mudah-mudahan kedepannya masih ada konsep-konsep berikutnya, gitu untuk angklung. Ya mudah-mudahan bisa didengar sama pemerintahan Kota Sorong, gitu kan? Konsepnya untuk kedepannya angklung ya bolehlah ya. Nanti mungkin karena sudah diundang sama RRI, karena di sini juga ada ibu yang luar biasa, ada Ibu Unun, jadi boleh lah ya.
1: Iya. Mumpung di RRI sekalian bilang dong Teh, anak-anak muda juga kita harus panggil.
2: Ya, oh iya benar.
1: Bagaimana Kakak Noni toh?
2: Benar. Nah, Teh Desi mama-mama apa terus nih? Mungkin dari Teh Desi, mungkin ada yang mau disampaikan buat anak-anak muda, dalam artian bahwa ini kan kok yang semangat mamah-mamahnya gitu ya, ibu-ibunya. Terus anak-anak mudanya gimana untuk angklungnya, terus sama jaipongnya gitu.
1: Iya, kalau kalau dari saya Kak, pengen bilang buat anak-anak muda sekarang, yuk cintai budaya kita masing-masing.
0: Mantap, memang
1: luar biasa. Itu jangan lupa, biar bagaimanapun juga
2: darah yang mengalir
1: itu masih ada dari sana loh. Bener. Walaupun kita duduk di rantau. Jadi kita mesti belajar juga. Kayak saya sendiri pribadi, saya punya, kalau mau dibilang suku, saya campur-campur Kak, gado-gado.
2: Campur banyak ya.
1: Gado-gado. Jadi saya juga ada ya sedikit Chinese-nya, saya sedikit ada Betawinya, ya saya ada Sundanya. Jadi saya juga enggak lupa Kak sama budaya Sunda saya. Kalau jaipongan mungkin dulu masih muda bisa lah
2: bisa.
1: Ya Kak. Kalau sekarang udah tua, jadi gak bisa geraknya lagi. Jadi cukup tangannya
2: tetap,
1: aja.
2: Tapi tetap kelihatan luas nih berdua nih. Teteh kita berdua nih, Teh Desi sama Teh Yeni nih.
1: Ya sekarang yang luas tangannya aja.
2: Tangannya doang ya. Iya kalau jaipong dulu saya pernah, waktu kecil tuh pernah dikasih les jaipong. Itu susah sampai encok juga
1: lah,
2: karena
1: Kak,
2: kan beda dengan tarian lainnya.
1: Sangat
2: karena
1: beda.
2: Karena kanannya kirinya harus ke kiri, bener. Itu sementara pinggulnya memang harus ke kanan. Kanannya kanan bener gitu. Aduh, ternyata memang tidak boleh tidak dikata mudah juga gitu. Memang punya gerakan tuh memang yang luas tapi tegas gitu.
1: Iya, sama dengan angklung juga Kak. Angklung juga mainnya luas, tapi harus tegas bunyinya.
2: Harus tegas juga.
1: Iya, gitu. Kalau kita cuma bunyiin, aduh kita tadi nggak bawa ya Teh ya.
0: Harusnya
1: lupa,
0: coba
1: harus
0: ya.
1: Biar satu
0: agak
1: tadi
0: menggiring
1: biar,
0: ya.
1: Biar ada bunyi kenceng-kenceng gitu loh. Ada bukti loh kalau kita bawa.
2: Bunyi
1: gitu
2: kedengeran.
1: Ya. Jadi begitu dibunyiin juga kalau kita cuma megangnya, itu nggak bunyi nggak bagus kan.
2: Benar.
1: Jadi harus luas megangnya, harus bunyi, harus tegas juga. Itu kalau cuma, tapi nggak tegas yang harus tegas. Kaku,
2: iya.
1: Itu nanti juga nggak bunyi. Jadi harus benar-benar luas, harus benar-benar bunyinya tuh harus kita nikmati.
2: Iya, jadi
1: gitu
2: memang
1: Kak,
2: bunyinya itu memang benar-benar harus makanya harus tegas gitu ya, biar bisa kedengeran gitu
1: betul,
2: ya.
1: Betul. Tegasnya itu bunyinya harus
2: benar.
1: Gitu. Luasnya ya pegangnya harus luas, jangan terlalu tegas. Kalau dikekang begini, ya kalau angklung kita pegang begini, dia nggak bunyi malahan kalau.
2: Iya, kan jadi itu, lebih kaku gitu ya.
1: Kalau angklung itu istilahnya dia memang hasil dari getaran.
2: Iya.
1: Jadi kalau kita pegangnya tegas di atas, kita goyang di bawah nggak akan goyang Kak.
2: Benar.
1: Jadi kita harus luas di atas, tegas di bawah.
2: Luas di atas, tegas di bawah. Asik.
1: Asik Kak, angklung itu Kak.
0: Itu betul.
1: Itu tuh.
0: Jadi iya, jadi konsepnya
1: harus tegas di atas, tegas luas di bawah, di atas, tegas di bawah.
2: Karena memang harus menghasilkan
1: suara yang bagus
2: bunyi.
1: Kak.
2: Benar.
1: Kalau nggak gitu nggak bunyi Kak.
2: Benar, benar ya.
1: Itu Teh.
0: Iya, betul.
1: Kakaknya jadi sampai ketawa.
2: Iya. Nah, terus kemudian gimana Teh ini?
0: Jadi kan kalau bicara apa? Ini kan acaranya Torang Bercerita ya. Jadi
1: ya, kita harus
0: ngobrol aja. Ngobrol aja santai. Jadi sebetulnya ada apa ya? Saya juga maunya ini loh Teh ini, saya maunya anakku ini mau seperti ini, seperti ini. Jadi pernah ada konsep. Ya saya juga sedikit ya ada misi. Mungkin nanti saya juga akan koordinasi kembali sama Ibu Unun.
2: Iya, iya.
0: Ada misi saya memang yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini sampai ya. Mudah-mudahan wadahnya RRI, jembatan untuk saya ini kedengeran. Saya bisa ke depannya ya kan.
2: Bisa.
0: Konsepnya jadi saya ingin punya komunitas sendiri. Seperti itu. Karena bukan apa, jadi kan angklung ini kalau untuk di keterkaitan ibu-ibunya saja, betul kata Kak Noni ya. Kalau ibu-ibunya aja, terus mau sampai kapan? Terus ibu-ibunya aja kan ada yang sibuk
2: masak, betul.
0: Jadi
2: yang
0: jualan. Mungkin kalau di luar itu komunitas ya, contohnya itu kan sifatnya umum. Jadi kita mengajaknya itu juga,
1: ayo enak gitu loh.
0: Oh itu karena alat musik angklung, jadi nggak usah deh, gue mah kan orang Manado. aku mah ada bukan orang Sunda gitu kan, jadi nggak perlu. Nah, konsep kalau saya punya komunitas sendiri mungkin kedepannya kan kita bisa kolaborasi.
2: Iya.
0: Contoh, saya panggil OAP ya, minta maaf untuk orang asli Papua yang memang komunitasnya ada dengan alat musik tifa, mungkin kita kolaborasi.
2: Betul.
0: Seperti itu. Jadi konsep untuk di pemikiran saya ini untuk menjembatani itu tuh sampai segitunya. Saya pernah bermimpi, gimana ya cara
2: pasti kejadian.
1: Kepikiran loh.
2: Semua tuh berawal dari mimpi dan niat baik kita pasti kejadian gitu.
1: Tapi jangan mimpi terus, harus bangun.
2: Bener.
1: Bangunnya bagaimana? Ya hari mari kita anak-anak yang muda-muda yang punya darah Sunda sedikit, biar cuman sedikit. Ayo belajar yuk.
2: Jalin komunikasi itu paling penting, Bu. Dalam arti komunikasi, kemudian juga dengan relasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Teh Heni dan Teh Desi di sini, ini bisa jadi wadah dalam arti bahwa kedepannya ketika ada anak-anak muda yang tertarik, kenapa tidak kita berkolaborasi dengan suku-suku lain yang ada di sini, termasuk di dalamnya teman-teman asli Papua dengan musiknya mereka, alat musik daerahnya mereka gitu. Terus kemudian teman-teman dari suku-suku lain ya, justru kita yang harus, kita sebagai orang yang datang merantau ke sini yang harus berkolaborasi gitu tentunya.
0: Tapi memang sudah ada loh Kak, saya saksikan sendiri ya. Kemarin kan ada salah satu kegiatan di PPKS sendiri ya. Kami ada kebetulan memang saya yang mengisi sih, saya inisiatif sendiri, beserta saya punya yaitu ibu koordinator ya, ibu Hajah Yaya Sobaria, ibu Yunus ya kalau orang tahu. Jadi itu ada kegiatan di PPKS, itu kan kegiatan itu konsepnya dari BLK ya, Teh Desi ya, karena Teh Desi juga ikut ya yang kemarin BLK ya. Jadi itu kan saya sampai undang Teh Desi untuk bisa Teh Desi juga, ayo dong Teh Desi ikut bantu mainkan ini. Jadi memperkenalkan ke mereka dalam. Arti kata ada session, saya minta memang sessionnya itu kan kita diminta sama dosennya BLK. Jadi itu konsepnya di BLK itu kemarin sebetulnya masak-masak sih. Masak-masak, jadi konsepnya itu masak-masak. Cuman kok bisa sih?
1: Jadi
0: kenapa Teh Yenti kok jadi angklung ya? Jadi saya itu supaya apa?
1: Promosi
0: supaya
1: dong.
0: Supaya satu promosi, kedua bukan promosi juga sih, supaya enggak jenuh ya Teh Desi ya, kasihan
1: yang masak terus.
0: Jadi ini kan bikin donat, bikin apa segala macam.
2: Pelatihan. Jadi biar bisa ada sesuatu yang beda gitu ya.
0: Jadi pada saat apa? Kita perkenalkan angklung, saya menyaksikan sendiri, Kak, Ibu boleh enggak saya coba?
1: Boleh
0: itu asli ya. Itu asli, orang asli Papua loh. Saya jempol dia, memang kontaknya juga saya sempat ambil. Jadi saya bilang, Kakak Ona, nanti besok-besok kalau misalkan memang
1: ada
0: saya
1: mau tampil gitu,
0: saya memang ada kegiatan saya ini. Kita ya, bukan apa ya, kita namanya personil tidak bisa dikatakan 100% pada saat hadir gitu kan. Jadi bisa enggak nanti kalau kapan-kapan siap, Kakak nanti kontak saya, Ibu kontak saya saja. Jadi saya menyaksikan sendiri,
2: interestnya oke.
0: Gitu. Karena dia bisa memainkan Kanoni, bisa memainkan. Jadi saya tanya, "Loh, Kak, belajar dari mana? Saya suka loh alat musik ini.
2: Enggak
0: tahu kedengarannya kok ini kan cuman kayu, cuma bambu. Kok bisa ya menciptakan bunyi gitu loh." Jadi saya saksikan sendiri dia menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini itu menggunakan kita punya alat musik angklung. Karena ada
2: dan bisa.
0: Iya, itu. Jadi saya ada sedikit, jadi saya bilang nanti ke depannya saya bilang ada juga lagu Papua yang kita sudah kuasai, nanti boleh dong katanya Bu Yeni diajarin saya lagu apa ya, sudah saya kasih tahu. Hey Yamko Rambe Yamko Aronawa, itu kan lagu yang semangat sekali,
1: semangat
0: itu
1: sekali kan. Latihannya juga semangat sampai tangan keseleo
2: karena itu pindah cepat kan,
1: pindah notnya itu cepat-cepat kan,
2: cepat betul.
0: Jadi Itu jadi konsepnya saya bilang, kalau untuk angklung sendiri alhamdulillah ya, kalau bicara tentang cuma suku Sunda yang tahu kayaknya di kota Sorong
1: sudah
0: ini
1: banyak sudah banyak yang tahu.
0: Alhamdulillah banyak. Ya, sudah luar biasa. Cuman yang kita kembali lagi ke apa, ke mode awal ya, media sarana ya, yang di yang dikasih sama Pro 1 ya, RRI. Ini sangat luar biasa ya konsepnya. Ini kan sebuah media sarana yang memang kita malam ini memang mau blak-blakan deh nih, angklung gue seperti ini.
1: Ada lo di kota Sorong
0: gitu kan. Sok mangga sahawae, anu bade ngiringan di angklung mangga wae gitu kan. Jadi enggak menutup
1: kak, ngerti enggak Kak?
2: Ayo gabung.
0: Jadi siapapun sok mangga gitu kan. Teh Yeni siap wae gitu. Bade ngaleresan angklung di mana, bade belajar angklung di mana gitu kan. Jadi konsepnya itu sekalau apalagi saya orang lapangan ya Kak Noni. Kadang-kala saya juga heran, artis bukan gitu ya saya ini ya. Tapi mungkin ada yang
1: kayak kenal ya.
0: Saya pernah lihat di mana ya katanya. Kok cerewet-cerewetnya gitu kan. Jadi Bude kenal saya di mana? Waktu itu saya pernah ikut acara di kilometer 12. Tapi mungkin sama muka kali ya. Itu dia yang begini-begini katanya. Jadi kan biasa kan saya membelakangi mereka, betul. Mungkin agak miring, mungkin heran dengan saya punya gerakan tangan tapi menciptakan satu
1: harmonisasi
0: satu harmonisasi lagu yang kok bisa gitu. Dengan saya punya gerakan tangan tiba-tiba muncul Manuk Dadali, pindah lagi langsung Yamko Rambe Yamko, pindah lagi langsung lagunya apa itu Bubui Bulan gitu kan. Jadi ada beberapa lagu yang kita sudah bahkan yang terakhir kemarin You Raise Me Up ya,
1: You Raise Me Up
0: ya, bisa ya. Jadi ada lagu barat yang itu konsepnya memang Ibu Haji Yunus bilang
1: kita mau belajar semua lagu loh teh
0: dicoba lagu barat ini harus bisa karena ini nanti dipakai kalau misalkan macam kayak betul. Jadi waktu dipakai waktu pas perpisahan Pak Cece ya?
1: Ya, kita pakai.
0: Jadi ada kegiatan waktu itu kan kita ada perpisahan ya sama Pak Cece di saat memang masa jabatannya mau pindah.
2: Iya, mau perpisahannya beliau ya.
0: Jadi lagu You Raise Me Up itu sempat kita launchingkan loh Kak Noni. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi itu satu persembahan juga ya buat Bapak karena Bapak juga heran kok bisa gitu
1: kamu nyanyiin lagu ini,
0: kamu nyanyiin lagu ini,
1: main.
2: Surprise berarti buat beliau ya.
0: Surprise sekali karena beliau tidak menyangka lagu itu kan sangat menyayat loh. Maksudnya kan lagu perpisahan gitu loh dengan nada yang kita juga memang untuk iringan nada yang lainnya kan harusnya diiringi dengan keyboard dengan apa, tapi kita
1: ini angklung tok loh.
0: Ini angklung tok loh semaksimal mungkin. Jadi ya memang alhamdulillah kalau untuk wacananya seperti ini ya, saya berharap sih ya Kak Noni, mudah-mudahan ini menjadi jembatan ke depannya gitu. Jadi saya semangat sih sebetulnya, kok jangan bosan-bosan deh RRI ngundang gue.
2: Ya enggak lah, pasti nanti berikutnya pasti dengan topik yang berbeda. Malam ini tentang angklung, mungkin nanti yang berikutnya lagi tentang jaipong misalnya.
0: Betul. Iya. Jadi konsepnya ini kan saya bilang aduh luar biasa sekali ya. Saya sih waktu diundang agak-agak merinding juga ya kok. Bukannya apa, soalnya
1: ternyata ini kita ngobrol doang sini ya.
0: Padahal kita cuma ngobrol tapi kok kayak ngebuka lagi kenangan-kenangan yang Kak Noni tanya dong kita pernah tampil di mana. Gue mau sombong nih.
1: Kak, ditanya dong kita mainin lagu apa aja.
0: Jadi kita nih kayak rasa percaya dirinya. Nanti kalau kesini tunjukin dong gitu personilnya kayak
2: cuma
0: gimana aja.
2: Cuma sayang ya gak dibawa ya.
1: Pak, karena jadi kita terlalu euforia.
2: Iya, waduh sudah
1: terlalu
2: saking
1: euforia,
2: terlalu happy
1: euforia.
2: Nih ya.
1: Bukan happy, kita euforia yang kebingungan.
0: Euforia yang suka yang
1: kita ngapain.
2: Jadi selalu akhirnya riwa sendiri ini kayak apa. Waduh sampai lupa nih bawa.
0: Betul.
2: Tadi kalau misalnya ada contohnya. Apalagi kan kita ini live streaming di YouTube nih.
1: Bisa dengerin tuh
2: gitu.
1: Jadi kita mainin tuh.
2: Antara Teh Yeni sama Teh Desi juga bisa bikin harmonisasinya tuh lewat lagu apa gitu. Misalnya Bubui Bulan kek, kolaborasi yang kurang beyam kok gitu.
1: Tuh bisa hiji atau
2: mesti banyak ya.
0: jadi nanti kapan-kapan Pro 1 undangnya satu tim ya.
2: Boleh. Ngisi acara,
0: isi acara. Makanya, acara boleh. Kalau ngisi acara juga kayaknya ibu kita yang ada di RRI juga harus wajib tampil.
2: Iya, harus, saya harus pegang, tahu. Dia
0: harus pegang.
2: Justru beliau nih harus kita lihat nih benar-benar. Jadi bukan hanya untuk mengundang timnya datang, beliaunya juga harus ikut.
0: Iya. jadi konsepnya ini toh kita sampai bilang kapan-kapan dong RRI kalau ada acara konsepnya apa, kita dong yang tampil. Ibu Unun dong yang ikut maju karena betul, kan beliau yang punya RRI nih.
2: bisa. Jadi gampang diatur gitu ya.
0: Jadi saya bilang mulai sekarang ya, waktu ditelepon saya tidak tipu nih. Sudah nanti ya, mulai sekarang ya kalau RRI Pro 1 undang kita, nanti kedepannya kalau ada acara awas ya nggak ngundang kita. Dan kebetulan kan ibu RRI ini kan kebetulan dari suku kita, suku Sunda. Jadi wajiblah dia juga ikut tampil gitu.
2: Memang harus.
0: Jangan cuma mau ngundang-ngundang aja. Saya tuntut dia juga nanti, tuntut balik.
1: Kita enggak butuh undangan, kita butuh penampilan.
2: Iya. Harus tampil nih ya. Mumpung sudah di sini, sudah memperkenalkan sebagai salah satu budaya yang memang tidak bisa dilupakan ya. Dan juga sebagai media promosi ya tentang bagaimana sebetulnya kekayaan budaya dari tanah Parahyangan begitu.
1: Nah, itu sudah diakui UNESCO loh, angklungnya loh.
2: Benar. Jangan sampai diklaim Malaysia lagi ya. Perang kita.
1: Bahaya itu.
0: Jadi jadi konsep angklung itu juga kan kita sekarang sudah sangat luar biasa ada. Memang kan terbagi dua angklung ya, itu betul. Kan Kanoni. Jadi ada angklung yang memang sekarang sudah masuk di modernisasi.
2: Yeah. Ya,
0: jadi ada angklung yang memang sekarang mungkin ada medianya TikTok,
2: betul,
0: kan? Facebook. Jadi sekarang tuh sudah sangat luar biasa. Jadi mereka yang memainkan alat musik angklung yang ya anggaplah ya untuk menarik-narik followersnya FYP ya di TikTok aja, itu mereka memainkan alat musik angklung itu bisa dijadikan lahan loh, Kanoni,
2: betul,
0: ya kan? Jadi
2: betul,
0: bukan hanya sekarang tuh, dulu mungkin ini loh di pembelajaran sejarah alat musiknya angklung. Sunda ini angklung, kecapi, gitu kan, suling apa gitu. Jadi kalau sekarang ini memang yang buka-bukaan sekali nih, saya bisa ini alat musik angklung begitu. Jadi ada dua. Kalau seni tradisionalnya masuknya memang kalau untuk di upacara-upacara adat seperti itu ya, Kanoni. Kalau di kami di Sunda itu sangat erat sekali, memang masuk di dalam satu paket ya, ya Teh Desi ya, macam kayak di wedding. Biasa sekarang, kemarin kan saya belum lama pulang, jadi saya juga kangen-kangen sih. Mudah-mudahan sehat-sehat Ibu Haja Elsari. Itu kan dari Dharma Wanitanya Kota Bogor. Saya sempat kemarin memang sudah sepuh sekali. Beliau kan yang memang waktu itu memperkenalkan di saya tuh, Yen, titip ya Mama, nanti kalau misalkan kamu kedepannya sampai ya, maksudnya di seni Sunda bagus, kamu terus bisa mengasah, kamu harus tahu bahwa dari bambu inilah, dari jadi waktu itu memang Ibu Hajah Elsari itu punya seperangkat alat ya, dan saya juga kebetulan alhamdulillah yang sekarang sudah bercerai berai. Jadi dulu konsepnya saya menikah, Bu Haji, saya maunya konsepnya semua Sundanis. Jadi waktu itu memang kalau ada foto pernikahan saya yang lama sampai acara siraman itu semua dari bambu loh, Kanoni. Jadi kalau saya ingat, loh kok keterkaitan saya kuat sekali ya.
2: Di situ ternyata benang merahnya tuh di situ. Dan memang sekarang wajib untuk melestarikannya.
1: Jadi saya dicintai.
0: Saya baru lihat, sadar begini, buka-buka HP. Ih, waktu saya sungkeman, saya duduk di kursi bambu, belakang konsep ini semua bambu gitu kan. Memang saya mengingat lagi, oh iya, saya waktu itu mintanya di Bu Haji El, kan saya diberikan paket, betul, banyak sekali, tapi saya memilih gak mau. Saya kan aduh Bu Haji, abi makan orang Sunda kenwae, saya bilang ya, mungkin ini tapi belum sempurna loh Teh Yeni. Ini Yen belum sempurna, Bu Haji bikin ini masih banyak. Aduh Bu Haji, launching lah buat saya, nanti kalau saya menikah saya maunya pakai bambu yang ini. Jadi pas saya lihat memang bentuknya bentuk angklung sekali, kan Noni. Mungkin kapan-kapan saya bisa share, mungkin boleh dibuka di Facebook saya. Saya memang sempat share ada salah satu foto saya punya acara siraman itu, memang audiensnya apa segala macam apa background ya. Backgroundnya itu betul-betul kok saya baru sadar, ya ampun melekat sekali. Kok saya dipertemukan kembali di sini enggak sengaja sama Pak Cece Tarya gitu kan. Koordinatornya Ibu Haji Yunus yang menunjuk saya. Sudah Pak Cece udah ada orangnya. Enggak usah ini, nanti Pak Cece enggak usah khawatir. Jadi kalau mau datang nemenin, kalau mau ngeliatin, kalau mau ngajarin, kalau mau mengarahkan ngasih ilmunya, ada orangnya. Jadi ini tuh tangkapannya akan cepat. Karena kemarin juga hasilnya anak-anak dari mulai tidak tahu sampai tahu, dari mulai tidak berani sampai berani, saya sudah buktikan
2: gitu.
0: Gitu di saya. Jadi
2: mudah-mudahan kedepannya untuk anak-anak muda lebih amin, ini ya banyak
1: amin,
2: ya.
1: Inginnya amin gitu kak, supaya jangan mama-mama terus. Mama-mama tuh kan sibuk memasak, tangannya juga. Aduh, menggang anggung
2: lagi. Selain masak, mesti urus ini itu.
1: Nanti pas lagi orderan, latihan cepet-cepet. Hai, Chan masak. Iya Chan nyian iya. Aduh, iya Chan. Itu kita kendalanya di situ, makanya kita pingin
2: kalau
1: cari
2: bisa, anak-anak ya, cepet-cepet muda lagi. Anak-anak mudanya yang istilahnya dari usia dini kalau bisa itu dilatih
1: supaya
2: gitu
1: ada gantinya.
0: Makanya nanti kan jembatannya gampang, ini ada pro 1. Nanti latihannya boleh ya sesekali di pro 1 gitu kan, untuk anak-anak muda
1: ada lapangan, ada aulanya.
0: Tolong ya aulanya disiapkan, kan enggak apa-apa. Ada Ibu RRI kok, ada Ibu UNU. Jadi harus mau kerja sama loh, udah ngundang aku loh ke sini.
2: Jadi ini luar biasa ya Angklung sebagai media promosi budaya Pasundan di Kota Sorong, dalam arti bahwa orang-orang di sini juga pasti tahu, tapi mungkin berkolaborasinya adalah sama yang lain suku. Betul. Ya, untuk bisa sama-sama yuk ayo sama-sama kita kolaborasi dari berbagai jenis musik. Daerah
1: sama-sama
2: bareng yuk, gitu. Supaya kita bisa main apalagi dengan lagu-lagu asli Papua atau lagu-lagu timur yang lagi sementara booming sekarang ini.
1: Pingin banget.
2: Jadi ketika diundang lagi tampil, apalagi misalnya 17-an gitu ya,
1: kita
2: jadi semua
1: enggak
2: dari berbagai perwakilan daerah tuh bisa menampilkan gitu.
1: Bisa. Tapi kak, ngomong-ngomong menampilkan, kalau tarian, aduh, mama-mama ini bisa juga loh waktu itu nari. Walaupun masih kaku-kaku sedikit ya, memang sekitaran Pulau Jawa aja. Itu juga ada medianya kalau mau nari gitu loh. Di Ika Suara di apa? PPKS cuman hanya baru Jaipong memang dengan Angklung. Tapi kalau di yang satunya lagi tuh ada Sagar Tarinya juga. Itu juga
2: siapa
1: ada.
2: Siapa tahu juga kan mungkin ada anak-anak yang memang mereka hobinya tari. Jadi sekarang ini kan mereka lebih ke dance model modern gitu ya. Nah tapi juga bisa dikombinasikan kolaborasi dengan yang dari daerah.
1: Itu di
2: ada orang tua mungkin yang mau mungkin yang malam hari ini lagi mendengarkan, lagi menyaksikan, yang mau anaknya masukin anaknya ke les nari nih, bisa
0: kayaknya
2: gak?
0: Kayaknya Kanoni gitu deh yang cocok untuk mempromosikan. Ayo dong ibu-ibu yang mau tahu
1: jaipongan lo susah.
0: Susah cari penyiarnya, okelah cari orang RRI-nya siapa ya, katanya orang Sundanya yang di situ. Ada Ibu Unun, berarti Ibu Unun siap sibuk ya. Jadi minta maaf aja nanti siap sibuk, pasti orang cari ada orang Sundanya enggak di situ. Saya ini udah lama di Sunda tapi enggak pernah tahu di mana ya ada paguyu. Ini sebetulnya momen loh. Kanoni makasih banyak. Pro 1 ya sudah mengundang kita. Jadi ada mungkin yang memang
1: belum
0: mereka
1: tahu
0: sudah datang di Kota Sorong sudah lama.
2: Mereka tidak tahu ada paguyuban.
0: Tidak tahu ada wadah.
2: Nah, gimana caranya nih? Mungkin bisa di akhir perjumpaan kita mungkin bisa disampaikan Teheni, Tedesi gitu ya. Di mana kalau misalnya paguyubannya apa, alamatnya di mana, supaya mereka juga
0: boleh,
2: bisa bergabung.
0: Boleh,
2: dalam
0: boleh,
2: artian bahwa punya keluarga juga di sini.
0: Amin. Justru insya Allah maksudnya saya pribadi ya, pribados ngahatur kenuhun ya kan. Kanoni kita mau kasih tahu kalau di Kota Sorong ya, kita punya rumah yang sangat luar biasa. Kanoni bolehlah nanti datang-datang ke pendopo kita. Jadi alhamdulillahirobbil alamin, dengan kerja keras, dengan fokus, dengan keikhlasan ya yang paling
1: dengan
0: utama,
1: patungan sesama.
0: Dengan ya itu kerjasama ya, gotong royong yang luar biasa di atas lahannya Bapak sama Ibu Haji Yunus di wilayah kawasan Suteja, Jalan Suteja, ada berdiri yang ada berdiri kokoh ya, gedung yang sangat luar biasa. Itu letaknya di sebelah kanan sebelum kuburan ya berarti ya, Pak Tedesia, itu tepatnya di Jalan Suteja. Jadi itu ada salah satu rumah pendopo yang sangat luar biasa ya, hmm, kalau kita bilang pendopo. Jadi alhamdulillah sekarang dengan perencanaan yang begitu sangat ya Kak Noni ya, sampai anggarannya juga saya tidak paham dan mengerti sampai berdiri bagusnya seperti itu. Dan saya rasa itu pembangunan itu enggak cukup dengan satu orang, dan kalau hitungan waktu ya itu enggak cukup untuk 1-2 bulan, 3 bulan bahkan 1 tahun, karena sudah ada untuk tempat singgahnya ya TDC ya. Kalau kita macam ada orang kesulitan apa gitu, alhamdulillah pendopo kita bisa menampung untuk wilayah, untuk warga Sunda ya, bukan 1-2 orang dibantu sama wadah kita.
2: Berarti
0: ya
2: di kilometer 12 di jalan Suteja
0: ya, di jalan Suteja itu. Jadi kalau untuk mau apa, mau tahu paguyubannya PPKS juga, kita memang ada apa, ada alamat di Suteja itu juga, ada kontak person. Jadi kita ada salah satu kepengurusan. Jadi kita kalau datang di situ tuh Kanoni, kita nggak pernah kosong paguyuban. Jadi ada memang yang menempati. Kadangkala bapak-bapak itu mungkin sekarang kayak malam minggu ini
2: tetap lagi pada
0: lagi kumpulnya itu ya alhamdulillah ya positif, mereka main kartu, main catur gitu kan. Jadi kalaupun badminton kalaupun ada yang orang bilang, orang Sunda bilang kararepet ya, kararepet itu kayak orang kesulitan sekali gitu loh. Jadi di saat kita tahu itu dari wilayah orang Sunda, oh gak mungkin jam 10, gak mungkin jam 11 karena bapak-bapak standby.
2: Ada saja.
0: Ada sekretariat itu, rumah kita ini ada terus gitu. Jadi untuk yang belum tahu di wilayah Kota Sorong ya kan, sanak saudara yang mungkin dari wilayah Jawa Barat ya terutama ya, ada rumah kita.
2: Pokoknya yang dari Pasundan.
0: Dari Pasundan. Dan ada rumah kita, rumah luar biasa. Jadi boleh mau datang, boleh mau silaturahmi, boleh mau tahu, boleh mau kita menjalin kekeluargaan yang sangat erat di tanah rantau sini ya Kanoni ya. Jadi ada, saya juga terima kasih banyak karena saya masuk waktu di masa jabatannya Bapak Wahyudiana. Setelah lengser sekarang masuk di Bapak Deden Bilal. Jadi sekarang alhamdulillah selaku Ketua Pasundan Kota Sorong ini kan sekarang diketuai oleh Bapak Hormat Bapak Deden Bilal, yang alhamdulillah juga beliau memberikan dukungan keras ya untuk kita juga hadir di sini kan Noni, makasih banyak karena beliau saya berikan undangan ini, beliau sangat mendukung. Jadi beliau juga saya wakilkan saya, beliau mengucapkan terima kasih banyak atas undangan dari Pro RRI 1 ya, karena wadahnya, rumahnya PPKS ini kok alhamdulillah gitu dilirik sama RRI. Mungkin untuk program-program berikutnya, kegiatan-kegiatan berikutnya boleh. Karena banyak yang bisa mungkin RRI ikut gabung untuk mau nge-share, ikut mau gabung kalau misalkan kita ada acara A, B, C, D gitu kan.
2: Boleh. Dengan senang hati.
0: Iya, jadi kalau misalkan yang mau tahu untuk saudara, sanak, semuanya Kanoni boleh di-share. Karena kita ada tepat di Jalan Suteja sebelah kanan. Tepatnya di kilometer 12 Jadi boleh di situ kalau bicara tentang ketemu dengan siapa, siapapun di situ ada, berarti itu keluarga kita.
2: Jadi boleh.
0: Dengan Bu Unun pun mungkin, karena Bu Unun juga di sini keluarga RRI ya, keluarga PPKS. Jadi boleh mau tanya. Jadi kalau mau datang di RRI, saya mau cari orang Sunda yang ada di RRI ya. Jadi berarti Bu Unun yang harus mengantarkan ke rumah kita.
2: Masing-masingnya sudah ada tugasnya.
0: Jadi harus mengantarkan ke rumah kita. Jadi
1: baik, satu lagi Teh.
0: Apa itu?
1: Ada juga nih yang kalau alumni dari sini pernah kuliah di Jawa sana, Jawa Barat,
2: di Bandung. Jadi kan Bandung ada ikatannya, ikatan alumni Bandung.
1: Itu dulu. Maksudnya saya tahu itu. Maksudnya kalau masih mau kangen sama Bandung-Bandung atau sama ngomong-ngomongnya kita Sunda, orang-orang Sunda, sok ayu atuh. Sok atuh ayu.
0: Betul.
1: Pantos terang di Bandung, aya ieu, aya eta. Sok atuh upamina kangen nu pernah kuliah di Bandung teh, sok ayu gabung.
2: Sok mangga.
1: Gabung pasti ngerti lah ngomong-ngomong. Ini Sundanya masih agak kasar kalau saya. Karena sudah lama enggak ngomong. Jadi pasti yang alumni pernah kuliah di Bandung, kuliah di apa lagi mangga, lah mangga. Pokoknya di Bandung
0: di Unpad,
1: di Unpad ya situlah kan? Sok ayu leres, atuh mangga, lamun mangga. Upamina kangen ya. Ngomong-ngomong Sunda kangen dateng. Atau siap. Apa namanya kangen pengen main angklung apalagi kalau sampai gabung main angklung ya teh ya
0: luar biasa
1: senang pasti rame siaplah kita tunggu di Suteja.
2: Iya. Baik pendengar, terima kasih banyak buat Teh Desi, buat Teh Yeni. Terima kasih untuk waktunya.
0: Sama-sama.
2: Rasanya pengen ngobrol tapi sudah sampai 1 jam lebih kita ada di sini.
1: Oh, enggak rasa. Perasaan duduk doang dari
2: tadi enggak rasa ya.
1: Tegaraos
2: pisan ya kita padahal
1: tos calik lami di dia ternyata tos sajam langkung geuninya kocok mau beak-beak.
2: Iya mah tuh. Ada season berikutnya. Baik, terima kasih untuk Teh Yeni, Teh Desi. Mudah-mudahan wadah ini bisa terus nanti maju ke depannya lagi. Amin. Ya. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung, tadi sudah disampaikan sama Teh Yeni dan juga Teh Desi. Mudah-mudahan nanti bisa boleh bergabung kalau ingin bergabung bersama dengan PPKS ya, terus kemudian juga dengan komunitas ini untuk bisa berlatih ataupun juga mengenal lebih dekat bagaimana ya, angklung dan juga budaya Pasundan. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Segera kita terhubung bersama dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
3: Harus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: tadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
13: Sementara itu Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sakti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara itu,

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami.

Baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini dari Program 3 Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda di malam hari ini rangkaian lagu-lagu pesona Indonesia dari Kalimantan. Selepas itu akan ada Ruang Rindu ya, spesial untuk Anda yang mau request lagu, silakan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: melakukannya.
1: Iya, yeah, Sungai Kapuas. Ya, yeah, selamat malam buat Anda yang berasal dari Kalimantan, yang berasal dari Dayak, ya, Banjarmasin, yang dari Palangkaraya, Pontianak, Samarinda, ya, dari Nunukan, ya, semuanya selamat malam saja, ya. Rangkaian lagu-lagu Kalimantan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 22.00.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling memangsa dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut atau beberapa titik di sepanjang batas huma, sembari memamang atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian, atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Konon, para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

0: Sorong Malam ini.
1: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
2: Jumpa lagi di Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan di malam hari ini ada lagu-lagu Indonesia tahun 90-an ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, list lagunya antara lain ada Katon Bagaskara dengan Selasih, Jamrut Emosi, Jendela Kelas 1 Iwan Fals, Yunisara Jatuh Cinta Lagi, Dua Hati dari Bima, Faris RM dan Mus Mujiono serta Utha Likumahwa berkolaborasi lewat lagu Kekagumanku, Ahmad Albar Sudahlah Aku Pergi, kemudian Dul Sumbang ya, ini ada Dul Sumbang featuring Reza Rezita dengan Hoi Geng, terus kemudian ada Geng Pegangsaan ya dengan Rembulan Putih, Atik Cibi dan Roni Sianturi Edan. Selamat malam yang punya Bintuni.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Di sana bagaimana? Iya, dingin ke panas?
3: Wow, panas sampai terjadi.
2: Di sini tadi siang panas, sore sampai malam hujan. Tapi sudah reda hujannya.
3: Di sini tadi pagi kan saya keluar jam 6.13. Ada kegiatan sedikit sekali. Ini kaget begini pas mau pulang jam 1 lewat beberapa menit kan saya ikut apa orang Indonesia dan kan yang siang tadi tuh.
2: Betul.
3: Panas apa? Panas sampai. Jadi saya sementara duduk begini, saya lihat barang-barangnya lewat belok kiri belok kanan itu, saya cuma lihat dari jauh saja. Kalau dia besar boleh, kecil jadi saya diam. Saya kalau besar saya sebatarnya.
2: Bisa ya.
3: Yuka, mungkin karena dia mau cari tempat dingin, jadi panas adalah matiku, mampu di situ.
2: Itu lagi. Oke, silakan.
3: Saya request lagunya ini Dewi Sentuh. Aduh, lagu terakhir sini.
2: Apa? Roni Sianturi.
3: Dewi kan. Iya.
2: Atik CB. Atik CB dengan Roni Sianturi.
3: Iya, benar betul. Oke, baik kakakku, selanjutnya salam pertama buat kakak yang lagi bertugas. Sukses selalu.
2: Terima
3: salam
2: kasih,
3: mandi,
2: sayangku. Pokok,
3: salam sehat dan jangan lupa bahagia.
2: Amin.
3: Hati-hati. Sampai di rumah dengan selamat.
2: Amin.
3: Salam buat teman-teman yang tadi kami sedikit ikut pelatihan tadi. Salam manis, salam kompak untuk semuanya. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi. Lanjut juga buat Ibu Ana, Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Andi Yudhistira di Lampung, Tete Dida di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Farida, Ibu Ida, Pak Willy, Pak Riki, Pak Jeffrey, Kakak Boy di Dom, Kakak Boy itu saya keluarga, Kakak Cepi di Batas Kota, buat Niva, buat Kak Feni Mututi, buat Ibu Natalia, Bunda Ima, Pak Luhut, Pak Widi, Pak Otis, buat Pak Alan di Ternate, juga buat Ibu Veronica, pokoknya untuk semua-semuanya sejelas tanpa terkecuali. Kanoni, saya rasa itu saja.
2: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. See you.
2: Dadah bye-bye juga. Puja, terima kasih. Pak Andi sudah pindah di Bengkulu Utara ya, di Mindanao. Ibu Ana, selamat malam.
4: Selamat malam, malam minggu.
2: Malam minggu, malam panjang. Ibu Ana, malam minggunya di mana?
4: Malam minggunya di rumah saja, hujan-hujan.
2: Itu lagi.
4: Hujan gobok.
2: Paling enak memang.
4: Ngopi langsung bobok.
2: Iya deh. Tapi jangan dulu bobok. Ini masih tempo, masih ruang rindu.
4: Jangan, itu kan kita guling-guling saja.
2: Oh iya.
4: Guling-guling sambil ini sambil.
2: Bobo-bobo cantik ya, bobo-bobo cantik.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya, silakan Ibu Ana.
4: Apa tadi yang lagu yang ini apa ini yang agak melo-melo? yang agak melo-melo gitu.
2: Ada apa melo-melo yang... apa ya? Jatuh cinta lagi Yunisara. Siapa tahu jatuh cinta
4: jatuh
2: lagi.
4: Cinta. Jatuh cinta lagi. Tidak mau ada jatuh cinta lagi.
2: Terus ada apa ya? Kekagumanku Faris RM, ada Iwan Fals, Jendela Kelas 1, ada Katon Bagaskara, Selasih.
4: Kagungan ya itu sudah.
2: Kekagumanku. Oh, oke. Okay. Ini proyek royokan, ada Faris RM, Mus Mujiono dan Utali Kumahwa.
4: Oh iya sudah.
2: Siap, kekagumanku.
4: Eh, Kak Puja, yo paling lincah. Kak Puja. Terus siapa lagi? Aduh, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, terus siapa lagi? Bunda E, Ibu Ima, terus siapa lagi? Bang Daniel, Bang Dae, Bung Dae, Pak Nasrun, Bang Luhu, Bang Menijo Manado, Pak Andi Yudhistira. Terus Bidan Louis sudah ya. Terus Pak Henry Aima, iya. Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete Burete, Bang Ala,
2: iya.
4: Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Otis, Ibu Monica, Pak Charles, Pak Jeffrey Haurisa, putra Tenya.
2: Iya.
4: Nah, terus semua sajalah tanpa terkecuali, selamat bermalam minggu bagi yang bermalam mingguan. Okay, di mana.
2: Oke, mantap. Kak
4: Noni, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu.
2: Iya. Ibu Ana, ini salam dari omanya Zi.
4: Waduh, salam balik ya.
2: Iya, kebetulan oma lagi baru saja antar sini di kesini.
4: Nah, iya kan. Kalau dulu tuh sering-sering ketemu kan sama lagi. Oma. Juga itu sahabat itu.
2: Iya.
4: Saya tuh besti itu.
2: Besti iya.
4: Iya. Oke, Kak Noni.
2: Sama-sama.
4: Nanti lain kali berjumpa. Terima
2: Siap.
4: Kasih.
2: Dadah, bye-bye. Ibu Ana, terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat bersantai bersama keluarga di malam minggu ini ya. Oke, lagu dari Puja dan juga Ibu Ana, Atik CB Roni Sianturi dan Faris RM ya. Saya hadirkan untuk Puja dan juga Ibu Ana serta semua pendengar yang lagi memonitor malam hari ini.

0: spesial lagu-lagu Indonesia tahun 90-an ya. Apa kabar ya buat semuanya juga yang baru bergabung di malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Ibu Hartini, Pak Rete Burete, Pak Andi Yudhistira, Ibu Bidan Louis, Mama Do, Ibu Ida, terus kemudian juga siapa lagi ya? Pak Willy, ya Bunda Natalia, Daniel, terus juga Teteh Dinda, Pak Widi yang ada di Tokyo, apa kabar? Selamat malam. Silakan kembali boleh bergabung malam hari ini ya. Ruang Rindu. Selamat malam. Pak Deki, apa kabar ya, juga? Selamat. Ya?
1: Halo.
0: Iya.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Daniel.
1: Tadi bilang Pak Deki baru.
0: Iya kan saya menyapa Pak Deki dulu sebelum sebelum menyapamu. Jadi saya sapa absen Pak Deki dulu.
1: Oh begitu, siap.
0: Iyalah.
1: Lagunya apa saja nih?
0: Ini ada Geng Pegangsaan, Rembulan Putih, Dul Sumbang, Hoi, Sudahlah Aku Pergi, Ahmad Albar, Bima, Dua Hati, Yunisara, Jatuh Cinta Lagi, Iwan Fals, Jendela Kelas 1, Jamrut Emosi, Katon Bagaskara, Selasi.
1: Falling in Love, Falling in Love Again.
0: Oke, siap. Yunisara. Oke, baik.
1: Siapa kata sudah masuk nih.
0: Puja dan Ibu Ana. J.
1: Saya sudah dengan kawan sedikit. Dengan kawan dia ada di sini, saya tertawa sedikit.
0: Lanjut.
1: Ini ada kontak-kontak pada siang ini. Jadi salam hormat tuh Ibu Ana. Ibu Ana kesian bilang Daniel kan. Dan bilang Daniel terus. Aduh. Kita juga dengan dengar kita agak sedikit kagum lah. Jadi saya sama Daniel kan. Jadi saya salam buat Ibu Ana yang balik ke Inggris lagi. Habis katanya Ibu Ana Portugis baru kembali ke Inggris lagi. Jadi salam buat Ibu Ana. Besok ini berhasil lawan Maroko lagi. Jadi etap Jerman kapan, Noni?
0: Jerman nanti di hari Senin dini hari. Jerman jadi dia jam 2 dini hari Jerman versus Curacao, kemudian habis itu lanjut lagi Belanda sama Jepang. Jadi Jerman nanti di jam 2 sampai jam 4, kemudian nanti Belanda dan Belanda versus Jepang itu di jam 5 pagi sampai jam 7 pagi.
1: Jadi begini nih, ini kemarin kawanku yang diundang oleh putra Purba itu Candi Suri Padri itu yang Belanda, karena ini duta besar Belanda mau hadir dengan kemarin di Ambon untuk pertandingan nanti.
0: Iyalah.
1: Itu. Jadi ini tetap di Jerman ya.
0: Jerman ya.
1: Amin.
0: Der Panzer selalu di hati.
1: Der Panzer. Ya. Bikin yang kuat juga.
0: Iya.
1: Jadi begini. Salam untuk semua dan nanti yang masuk juga. Untuk Pak Deki yang sudah timnya lolos. Bukan lolos tapi sudah menang. Korea Selatan. Meksiko dan nanti Jepang juga mungkin menang. Kurasa semenang lawan. Itu. Jadi salam kepada Eki dan Makamoy di Aspen.
0: Iya.
1: Dan nanti maaf kepada Ibu Bidan Louis. Buat Luhut, Pak Luhut dan Ibu Ana lagi. Ibu Ana kira-kira apa? Portugis kah? Inggris?
0: Sudah nah, ditanya sendiri.
1: Dan yang menginginkan jadi tetap Inggris. Karena kita tahu badan Inggris. Ya.
0: Itu lagi.
1: Jadi begini, ini saya cuma maaf ini. Ini yang keadaan sekarang ini kita lagi mata warna untuk menantikan Brasil lawan.
0: Iya, nanti Roko, besok jam 5 pagi Brasil nanti main.
1: Tapi nanti info dari itu lebih lengkap. Apakah Neymar main atau tidak, Noni?
0: Kenapa?
1: Neymar.
0: Kurang tahu juga. Soalnya dia telepon, saya juga kasih tahu jadi. Dia masih cedera kah? Dia masih pengobatan kah? Dia nih apa badiam-badiam juga jadi terkasih tau saya jadi begitu sudah saya juga tidak bisa kasih info.
1: Ini Neymar lagi telepon ini. besok berhasil lawan Maroko. Mungkin Maroko masih tanda tanya. Ini di benua Amerika, jadi mohon maaf untuk Maroko, pulang kampung saja. Berhasil makan kangen, tidak bisa nih besok.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin besok. Begitu, dan terima kasih untuk Nori. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga Daniel. Ya. Daniel request lagunya Yuni Sara, Jatuh Cinta Lagi. Silahkan, di belakang Daniel ada siapa? Kita jadi bahas bola karena memang euforianya sekarang ya di Pildun 2026. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah masih tetap support yang dulu, baik-baik
0: saja. Pak Nasrun, ini Pildun ini Pak Nasrun pegang siapa?
2: Oh ya, saya tak cara saya pegang Mbak ya.
0: Nah?
2: Pegang boleh saja, masih menonton saja.
0: Pegang apa?
2: Saya pegang, saya cuma asik menonton.
0: Oh, cuma asik menonton?
2: Iya, aku tidak mendukung siapa-siapa.
0: Ya oh kan? Iya, pokoknya Pak Nasrun mendukung yang menang saja, ta?
2: Siapa yang menang itu di situ?
0: Itu lagi. Oke, siap, silakan Pak Nasrun. Mau request lagu apa nih?
2: Apa berpendidikan saya nih, Mbak?
0: Oke, ada Selasih Katon Bagaskara, Jamrut Emosi, Iwan Fals, Jendela Kelas 1, Dua Hati dari Bima.
2: Iwan Fals.
0: Oke, siap.
2: Yang pertama-tama, Pak Doni ya?
0: Iya.
2: Pertama-tama, Mbak Doni ya, saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Terus saya sudah bersama kepala Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Utis, Puja. Ada Ibu Ada, Ibu Soi, Pak Willy, ada ya, Jakarta dari Bogor, Ibu Ida, Ibu Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, ada Pak Jumadi, ada Pak Yibi Sulteng, semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya. Selamat malam, semoga terhibur. Dua lagu dari Daniel dan juga Pak Nasrun, Yuni Sara dan Iwan Fals.

0: masih ada geng pegang saan rembulan putih. Dul Sumbang featuring Reza Rezita. Hoi, Ahmad Albar, sudahlah aku pergi. Bima, Dua Hati, Jamrut Emosi, dan Katon Bagaskara Selasih. Hadir untuk Anda di malam hari ini di 0951324222 dan juga di 0812-3868-8703. Hadir menemani Anda malam hari ini ya. Silahkan yang ingin berbagi rindu memori lewat lagu, yang lagi bermalam minggu, yang lagi sementara perjalanan pulang habis dari acara, selamat malam aja ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Pak Deki. Ya. Apa kabar?
1: Baik-baik ya. Mau pilih apa ya?
0: Jerman, Pak.
1: Kalau saya Belanda, mm-mm. Jepang, Meksiko. Kalau Mama Moi, itu Meksiko dengan Belanda.
0: Meksiko selamat ya, Meksiko sudah menang ya.
1: Ya.
0: Tapi Pak Deki, ini bagaimana nih Belanda dengan Jepang? Baru Dondo ketemu nanti nih di laga perdana.
1: Itu Jepang itu mewakili Asia.
0: Betul. Saya pun juga kalau misalnya Korea Selatan dan juga Jepang kita harus support karena mereka berdua ini mewakili Asia gitu. Dan juga Dong Dua ini nih tidak bisa dianggap remeh karena mereka juga kuda hitam. Mereka bisa mewakili Asia tapi bisa sampai perdelapan besar gitu ya, keren. Ini juga.
1: Indonesia itu kan itu Korea Selatan yang kasih grand di Jerman deh.
0: Itu lagi.
1: Tadi
0: pilih apa? Saya lupa lagi. Tadi dia bilang dia pilih apa? Inggris kah? Dia apa itu?
1: Dua hari yang lalu, Pak. Tiga hari lalu kan saya pilih lagunya The Bibis. Bibis lagi. Apa sana? Yang John Lennon orang.
0: Oh, iya. Dari Inggris.
1: Ya, jadi siapa nih? Danu bilang, oh berarti Pak Diki dan saya di Inggris.
0: Inggris.
1: Saya klarifikasi. Tidak, tidak Inggris. Itu Belanda dengan Jepang
0: ini. Belanda dengan Jepang itu lagi tau duh. Berarti Pak Deki ini dilema nih, Dong Dua bertarung nih.
1: Ya, yang penting saya lihat tapi ya apa namanya itu pegang-pegang.
0: Itu sudah yang penting karena Belanda versus Jerman
1: itu cenderung paling itu tuh Belanda.
0: Belanda.
1: Pelatihnya itu Ronald Koeman.
0: Ya.
1: Ronald Koeman itu kan yang pernah di Piala Eropa dulu itu kan di angkatan yang kulit.
0: Betul.
1: Di Andorra kasih kalah Jerman di atas.
0: Betul.

0: Mudah-mudahan
1: ini generasi yang lumayan lah, karena generasinya itu kan pernah generasi di sana di juga.
0: Iya. Jadi nanti ini kayaknya sebentar juga, nanti berapa hari ini pertandingan, tapi tuan telah dengar konvoy. Ini sebentar pagi nih, Brasil main jam 5 pagi. Brasil main jam 7 pagi. Itu lagi. Baru lawan Maroko. Siap.
1: Tapi Bagaskara sudah.
0: Oke, Katon Bagaskara, siap.
1: Kirim untuk semua pendengar Pusat
0: Radio. Iya.
1: Selamat malam
0: Pak Deki, salam buat Mama Moy.
1: Mama Moy ada dengar.
0: Iya, tidur tempo supaya nanti subuh bisa nonton. Oke, makasih Pak Dek. Iya, wah orang semua nih lagi euforia Piala Dunia 2026, karena memang dengan sepak bola itu yang dapat menyatukan ya kita semua dari berbagai macam latar belakang ya. Oke, lanjut lagi Ruang Rindu, selamat malam.
2: Minta izin, minta maaf, ini Daniel kembali lagi, ini saja.
0: Bagaimana?
2: Ya, saya Portugis dan Portugal. Portugis dan Brasil.
0: Brasil.
2: Oke, pada ya.
0: Oke, baik. Brasil. Siap.
2: Karena begini, karena di Eropa yang permainan sama dengan Latin cuma dua negara Eropa, yaitu Spanyol dan Portugal. Ada termasuk Prancis juga, itu namanya tik-tak, itu main cantik gitu.
0: Okay.
2: Itu negara itu.
0: Okay,
2: Prancis,
0: siap.
2: Spanyol dan Prancis, Portugal. Begitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya contoh lagu jam 11 di atas. Lagu apa nih? Halo? Lagu jam 11 di atas ini apa nih lagunya? Biasanya putar apa nih? Biasanya punya You're Beautiful in White itu.
0: Ah, oke. Okay.
2: Bisa kah?
0: Yuk.
2: Itu mata warna jadi.
0: Tunggu siap. Lagi
2: ini sampai pagi nih. Oke.
0: Oke, siap.
2: Adesi yang lagi jaga di mama kapan.
0: Oke, iya itu lagi.
2: Terima kasih Nuni.
0: Yoi, terima kasih. Sama-sama Daniel. Oke, di belakang Daniel silahkan saya kasih kesempatan. Dan selamat malam buat Pak Nur Rahman, apa kabar ya? Ini Kang Rahman yang ada di IMAS katanya ya. Mau salam-salam buat pendengar Ruang Rindu semuanya, salam sehat selalu. Request lagunya Iwan Fals tadi sudah ya. Karena ini sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Salam buat Kak Puja, Ibu Ana, Bubi dan Luis, dan juga ibu-ibu penggemar Ruang Rindu semuanya ya. Kata-kata hari ini, satu abad bawa kayu dari kota Belawan, wajahmu cantik sungguh menawan. Oh ya Kak, request lagu Jambrut ya. Ternyata Kang Rahman nih kasih benderanya bendera Perancis ini, Perancis ya. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama dengan kami Kang Rahman ya. Lagunya Jambrut. Oke, kalau begitu saya hadirkan lagu yang direquest sama Pak Deki dan juga dari Kang Rahman yang ada di IMAS, semoga terhibur.

Oke, emosi kadang-kadang memang harus dijaga emosinya biar tetap terkendali. Oke, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan malam hari ini ada yang mau request lagu lagi, boleh silahkan di 0812-3868-6703-324-222 ya. Dan selamat malam buat Pak Widi yang ada di Tokyo, buat Ibu Farida, kemudian juga buat siapa lagi ya, Teteh Dinda di Bogor, Ibu Bunda Ima yang ada di Maumere ya, Bung Benijo, Putra Tengah, Ayu, Pak Andi Yudhistira, Bidan Luis apa kabar? Selamat malam buat Cigoria juga semuanya. Selamat malam saja ya. Senang sekali malam hari ini masih bisa terus menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Jerry yang ada di Jogja, kemudian juga buat Pak Willy ya, terus buat Boy, buat Ibu Pendeta Nanuru juga sekeluarga, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali, selamat malam saja ya. Terima kasih juga untuk kesetiaan Anda mendengarkan siaran-siaran kami di malam hari ini ya. Sambil menanti Anda, Pak Jumadi ya, apa kabar? Selamat malam Mama Oma Cio ya. Semuanya tanpa terkecuali selamat malam ya. Oke, dua lagu dari saya mau hadirkan Geng Pegangsaan dan juga Dul Sumbang ya, untuk menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih buat Puja, Ibu Ana, Daniel, Pak Nasrun dan juga Pak Deki. Selamat malam, semoga terhibur semuanya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

pernah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, usai sudah kami menemani Anda ya. Dan nanti kami informasikan bahwa selesai siaran kami berakhir, kami akan terhubung langsung di pukul 24.00 bersama dengan program 3 Jakarta ya. Dan untuk jelang siaran langsung pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026 di pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur atau dini hari nanti, antara kita akan sama-sama menyaksikan antara Qatar melawan Swiss, kemudian di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur antara Brasil melawan Meksiko. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bermimpi yang indah.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, atau kami akan menyiarkan secara langsung selepas ini di program 3 Jakarta sambil menantikan siaran langsung pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026. Dan akhirnya, terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun pelaksanaannya ada penyesuaian termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Ia mengatakan data penerima MBG saat ini telah terintegrasi dengan data pokok pendidikan sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing. Meski program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penegasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya program tersebut termasuk ke dalam tiga penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Rifki juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Arab Saudi untuk melanjutkan impor produk Lebanon tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, tetapi juga makna politik yang penting bagi Lebanon dan dipandang sebagai sinyal dukungan. Keputusan itu didapat menandai awal kembalinya Lebanon ke ruang ekonomi Arab dan membuka peluang baru bagi produsen Lebanon. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni, Arab Saudi mengumumkan pencabutan pembatasan impor dari Lebanon yang telah berlaku sejak April 2021. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah terpaksa mengakui ketangguhan wakil Cina Dong Tian Yao lewat rubber game 19-21, 21-9, 18-21 dalam laga semifinal Australian Open 2026 di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kekalahan Ubed sekaligus membatalkan terwujudnya oleh Indonesia final di sektor tunggal putra turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Meski tersingkir, Ubed mengaku puas karena mampu melaju cukup jauh di turnamen BWF Super 500.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

besar antara gerilyawan Indonesia dan pasukan Malaysia di Sarawak, Borneo, Britania. Bentrokan ini merupakan bagian dari konfrontasi mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang berlangsung antara Federasi Malaysia dan Indonesia dari tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaya berkeinginan menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme baru. Tidak banyak

0: orang-orang marginal seperti kaum pencoleng, perampok, dan pekerja seks komersial.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia.

Anda juga bisa berbagi informasi ya di kesempatan malam hari ini. Informasi yang Anda miliki, entah itu cuaca ataupun lalu lintas saat Anda berkendara saat ini di malam akhir pekan, melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari rekan kami Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
2: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
1: Sementara itu, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Sebaik Lampung, Amnesty Amalia Utami, menyoroti kekerasan terhadap perempuan masih menjadi hambatan besar hingga saat ini. Menurutnya, kekerasan merupakan kontrol utama dari sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Amnesty menjelaskan kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan berlapis-lapis.
3: Nah, kekerasan terhadap perempuan juga masih dirasakan oleh perempuan macam-macam. Nah, contohnya itu ada dia namanya marginalisasi. Marginalisasi itu peminggiran dari hak-hak perempuan terhadap ekonomi dan sosialnya.
1: Di sisi lain, Dinas PPPA Lampung mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal. Kami hadirkan laporan dari rekan kami Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.
4: Pendekatan berbasis kearifan lokal dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat melibatkan agen pemulihan dan tokoh masyarakat untuk mendampingi pengguna narkoba kategori ringan. Konselor adiksi ahli muda BNNP Sumbar, Maili Safitri, mengatakan program IBM difokuskan pada penyalahguna yang masih berada pada tahap coba pakai. Langkah tersebut bertujuan mencegah pengguna ringan berkembang ke tahap penggunaan teratur hingga mengalami ketergantungan. Menurutnya, pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih efektif karena agen pemulihan berasal dari lingkungan tempat tinggal sasaran. Mereka memahami kondisi sosial, karakter masyarakat, hingga lokasi yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi sasaran ini pengguna ringan ketika anak-anak sudah di luar jam malam misalkan, atau berkumpul. Kalau agen pemulihan ini kan tinggal di kelurahan setempat nih, jadi kan tahu tempat yang berisiko. Makanya IBM ini sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi mereka yang melaksanakan, mereka melihat nih, memantau, memetakan mana tempat yang berisiko nih. Terus cara masuknya nih, kan gak bisa kayak kita, heh kamu. Memang agen pemulihan ini kita latih untuk bagaimana berkomunikasi efektif. Nah dari sana kita lakukan edukasi dulu. Kita jangkau target ada 5 orang klien nantinya. Dari 5 orang ini yang kita lakukan melakukan pendampingan lebih kurang selama 6 bulan ke depan.
4: Sementara itu, agen pemulihan Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sherly mengatakan pendekatan yang dilakukan masyarakat setempat lebih mudah diterima oleh kelompok sasaran. Kedekatan emosional dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi modal penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga yang berisiko terpapar narkoba. Menurut Sherly, agen pemulihan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga membangun komunikasi secara persuasif dengan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga yang membutuhkan pendampingan dapat lebih terbuka untuk menerima edukasi dan arahan menuju pemulihan.
6: Banyak juga tuh teman-teman Berok Nipah ya. Umi mau program nih, kalian mau ikut nggak? Mau jalan santai atau kegiatan positif lah. Nanti di situ tuh kita akan sosialisasi lagi. Jangan malu, jangan merasa itu aib. Tidak. Karena apa? Karena daripada dia nanti dewasa lebih bikin aib yang lebih besar, karena coba, ya kan?
4: Program IBM di Berok Nipah sendiri telah berjalan sejak 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Kolaborasi antara BNN, agen pemulihan, tokoh masyarakat, serta unsur Dubalang diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI Turs Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan paparan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan, para wakil pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita hadir dan dalam rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan agenda pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2027. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami muliakan, sesuai dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027, maka telah ditetapkan tema pembangunan nasional yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Implementasi pembangunan nasional tahun 2027 dirancang dalam 3 subtema utama yang dibagi ke dalam 8 klaster program kerja prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran yang sangat strategis, khususnya pada klaster kedaulatan pangan, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 disusun secara berkesinambungan untuk mewujudkan 3 sasaran utama pembangunan nasional yang meliputi pertumbuhan nilai berkelanjutan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,9 sampai dengan 7,5%. Peningkatan gross national income per kapita ke level 5.900 hingga $5,990. Target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 39,57% dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 76,84. Yang kedua, penurunan kemiskinan yang diarahkan melalui upaya menurunkan tingkat kemiskinan pada 6 sampai dengan 6,5%, penghapusan kemiskinan ekstrim menuju 0%, menjaga rasio Gini pada level 0,362 hingga 0,367, menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,3 hingga 4,87%, serta yang ketiga, sumber daya manusia berkualitas yang diwujudkan melalui komitmen peningkatan indeks modal manusia menuju 0,575. Untuk mendukung implementasi program kerja prioritas nasional secara spesifik dan konkret, terutama pada klaster kedaulatan pangan, maka telah ditetapkan 6 program prioritas yang menjadi direktif Presiden untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2026, dari tahun 2026 hingga 2029, yang meliputi pembangunan 5.000 kampung nelayan merah putih, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 1.000 lokasi, revitalisasi tambak Nila Salin seluas 14.000 hektar pada tahun 2027, ditargetkan kurang lebih 5.500 hektar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektar, di mana ditargetkan di akhir 2027 akan selesai proses konstruksinya dan mulai beroperasi di awal tahun 2028. Yang keempat, pembangunan budidaya ikan darat tematik di 40.000 lokasi atau desa, di mana pada tahun 2027 ditargetkan 10.000 lokasi. Modernisasi kapal perikanan sebanyak 4.582 unit, pada tahun 2027 ditargetkan sebanyak 1.644 unit. Yang keenam, pengembangan 2.000 hektar kawasan sentra industri garam nasional ditargetkan pada tahun 2027 telah beroperasi. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, sesuai dengan sasaran makro yang telah disusun dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2027 dan hasil trilateral meeting antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN Bappenas, dan dengan mempertimbangkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tentang pagu indikatif belanja Kementerian Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun dan mengusulkan indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam 3 program utama, yaitu program kualitas lingkungan hidup. KKP menargetkan perluasan luasan kawasan konservasi perairan mencapai 31,3 juta hektar. Kedua, program perikanan dan kelautan, KKP menargetkan produksi kelautan dan perikanan sebesar 27,25 juta ton, untuk produksi garam sebesar 2,75 juta ton. Melalui peningkatan produktivitas ini, kami memproyeksikan pertumbuhan PDB perikanan akan mencapai 5,0 hingga 6,0%. Yang ketiga, program nilai tambah dan daya saing industri. Kami berkomitmen untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global dengan menargetkan nilai ekspor hasil perikanan sebesar 7,2 miliar US dollar. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar 15,63 triliun rupiah, yang secara rinci berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut. Rupiah murni sebesar 11,3 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 3,69 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 185,2 miliar, badan layanan umum sebesar 241,8 miliar, surat berharga syariah negara sebesar 132,9 miliar rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 80,8 miliar rupiah. Mengacu pada surat bersama pagu indikatif tahun 2027 tersebut, maka alokasi pagu belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan diutamakan penggunaannya sebagai berikut. Pertama, pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional sebesar 2,92 triliun rupiah atau 18,69% dari total pagu indikatif, dan pemenuhan belanja program kerja prioritas nasional direktif Presiden dan belanja program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru serta belanja tugas fungsi dan pelayanan publik sebesar 12,71 triliun rupiah atau 81,31% dari total pagu indikatif. Detail postur rancangan pagu indikatif KKP tahun anggaran 2027 sebagaimana tertera pada bahan paper. Pimpinan anggota Komisi 4 dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan rancangan rencana kerja anggaran KKP tahun 2027 di setiap eselon 1 berdasarkan pagu indikatif yang masih berupa baseline sebagai berikut. Pertama, Sekretariat Jenderal sebesar 677 miliar rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 100 miliar rupiah, Dijen Perikanan Tangkap sebesar 7,18 triliun rupiah, Dijen Perikanan Budidaya sebesar 3,43 triliun rupiah, Dijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 1,48 triliun rupiah, Dijen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar 251 miliar rupiah, Dijen Pengelolaan Kelautan sebesar 287 miliar rupiah, Dijen Penataan Ruang Laut sebesar 376 miliar rupiah, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 1,41 triliun rupiah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 435 miliar rupiah. Detail rincian rangkaian kerja dan kegiatan masing-masing eselon 1 tahun anggaran 2027 dapat dilihat pada paparan.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

dan bumi. Iya, selamat pagi teman Pro 2. Setika pagi ini menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2 ya. Seperti biasa di pagi hari kami hadirkan hiburan lagu-lagu pagi ya, jazz music di pukul 5 pagi sampai tuntas di pukul 6 pagi nantinya. Karena ini hari Minggu, kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani pengantar ibadah Minggu pagi nantinya ya. Baik, selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong yang pastinya saya hadir di day part pertama sampai tuntas menemani teman Pro 2 nanti di jam 11 siang.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke,

0: terhadap Melissa.
1: Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain.
0: Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

Iya, selamat pagi teman Pradua. Saya kembali menyapa teman Pradua setelah tadi menyapa teman Pradua dari jam 5 pagi. Ya, masih gelap sekali. Saya hadirkan jazz music ya. Sekarang sudah pukul 6:13 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya hadirkan informasi-informasi pagi di hari Minggu ini ya. Di hari ke-14 di bulan Juni tahun 2026 ya. Saya menyapa selamat pagi dan selamat pagi untuk teman Pradua yang ada di kota maupun kabupaten, bahkan di mana saja pragi ini bisa menangkap siaran Pradua FM dengan baik pastinya ya. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, buat yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Bersyukur hari ini ya, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini ya, dengan segala kegiatan, dengan segala rutinitas kita di hari libur ini, di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti ya. Setelah itu dia baru, ini karena udah terang juga, jadi buka pintu dan jendela, karena kita harus melakukan pergantian udara di hari Minggu ini. Bersih-bersih, beres-beres ya kan. Mungkin yang Kristiani tadi ibadah subuh ya, ibadah subuh, ada juga yang ibadah jam 9 pagi, jadi udah pada bangun. Yang ya mungkin ada yang bilang ini hari Minggu jadi kita bebas berekspresi, jadi tidur sepuas-puasnya. It's okay. Karena hari Minggu juga ya kan. Tapi ya di rumah tetap ya. Mungkin hari Minggu banyak kerjaan yang numpuk, ditinggal karena kesibukan kerja ya. Jadi yang beres-beres rumah, yang mau nyuci-nyuci, yang mau masak-masak, bikin sarapan pagi ya. Pokoknya berbagi tugas itu asik ya, enjoy. Yang dan kerjaan cepat tuntas juga ya. Oke, untuk cuaca pagi hari ini apa ya? Cuacanya cerah ya kan. Walaupun tadi malam sempat hujan, saya sempat deg-degan juga nih. Waduh, nanti pagi besok berangkat dinas 4:30 ya, jam 4 lewat lah 4:30 ini nanti gimana hujan-hujanan. Ya walaupun memang kita pakai mantel hujan, tapi kan dingin juga ya. Ternyata tidak ya. Tuhan terlalu baik ya teman Pradua ya. Pagi ini kita dikasih cuaca yang sangat bagus, sangat cerah, sehingga sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di muka bumi ini, kita jangan sampai lupa untuk bersyukur. Karena di hari Minggu banyak yang punya hajatan juga. Mungkin hari ini ada yang pemberkatan nikah, ada yang ijab kabul ya kan. Jadi ya pastinya lagi pada sibuk-sibuk, atau mungkin acara-acara keluarga lainnya, atau mungkin apapun itu ya di hari Minggu ya. Semoga sukses di hari ini, semuanya berjalan dengan lancar ya, dan yang pasti diawali dengan doa ya. Kalau niatnya dari awal sudah hari ini harus selesai semuanya, kenapa tidak gitu ya. Yang penting semuanya dari niat aja ya. Oke, ya pastinya arus lalu lintas juga belum terlalu ramai sih, tapi tadi ramai juga sih tadi pagi ya. Mungkin karena bola kali ya, kalau lihat bela dunia tadi pagi itu ramai sekali, 4:30 kendaraan yang lalu lalang udah ramai. Cuman pagi ini belum ya, mungkin lagi pada sebentar lagi jam 7 kan ada ya, Brasil ya kalau nggak salah ya main ini, lagi standby di rumah aja nih ya. Oke deh, nanti kita akan hadir setelah ini dengan informasi-informasi pagi di ruang dengar teman Pradua. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
6: Ya, Kak.
5: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
6: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
5: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
6: Siap, Kak. Makasih.
7: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Sekali lagi saya menyapa teman Pro 2 dimana saja pagi ini yang mendengarkan Pro 2 FM Sorong di 96,7 teman terbaik kamu, yang tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong ya. Informasi cuaca arus lalu lintas sih belum ya, cuaca tadi sudah ya, namun kita kan tidak bisa memprediksi cuaca ya. Jadi saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya pantau ya, apa yang saya lihat. Jadi pagi ini terlihat sangat cerah ya, mudah-mudahan hari ini cerah sehingga segala kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar ya kan. Nah karena hari Minggu juga jadi belum terlalu ramai sih, masih pagi, cuman memang terlihat ada yang olahraga, bersepeda, lari pagi, itu sudah pasti ya, itu sudah pasti menjadi satu kewajiban ya kalau hari libur ya. Kalau kerja-kerja terus ya biasanya para pekerja memanfaatkan waktu hari Minggu untuk bisa mengolah tubuh sedikit, berolahraga, entah itu jalan santai, lari pagi, bersepeda ya, yang penting bisa tubuh kita bisa bergerak lah, seperti itu teman Pro 2 ya. Iya teman Pro 2, kita langsung saja dengan informasi pagi. Informasi pertama dari MBG ya. Jadi teman Pro 2 ya, ini sejak awal makan bergizi gratis atau MBG ini bukanlah program skala kecil. Iya, namun atau sekedar bagi-bagi makanan gratis, saya jadi tidak konsen nih karena ada yang masuk ya. Sasarannya sangat fundamental ya, memotong rantai stunting pada balita, kemudian menjaga ibu hamil dan juga menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah teman Pro 2. Nah, ini sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal ya. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Nah, tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik ya. Jadi ini berdasarkan data Badan Gizi Nasional atau BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan juga nutrisi. Nah, meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Nah, angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput ini masih kedodoran ya. Oleh karena itu, teman Pro 2, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bisa bergerak cepat ya, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, kemudian perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang lagi. Kembalikan hitah program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang digelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorupsi sepersen pun, teman Pro 2.

Ya, kita berharap semoga MBG kembali bisa berjalan normal sehingga pemenuhan gizi terhadap anak-anak bisa sesuai apa yang diharapkan seperti awal-awal seperti semula ya.

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kenapa bisa lagu ini ya pagi-pagi MD? Apa kabar MD? Selamat pagi. Masih pagi loh ya. Jangan ajak pendengar kita untuk galau-galau dulu deh. Oke, teman program masih dengan informasi pagi, gak apa-apa, tinggalkan aja lagunya ya. Oke, teman program ini pagi ini saya mau informasi seputar Piala Dunia deh, dulu deh, yang tentunya informasinya dari rri.co.id ya. Dimana santai Clara gol Abriel Embolo melalui penalti membawa Swiss unggul 1-0 ya atas Qatar di babak pertama. Dimana fase grup B Piala Dunia 2026 eksekusi mulus, Embolo ke sudut kanan gawang tidak mampu dibaca kiper Qatar Salah Zakaria. Asuhan Murad yakin tampil mendominasi di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara hari ini Minggu 14 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Peluang mereka ciptakan melalui aksi dan Dove dan juga Ruben Vergas, teman Pradua ya. Tekanan Swiss membuat lini belakang Qatar kewalahan di mana pelanggaran kiper Qatar Salah Zakaria terhadap Remo Freuler menghadirkan peluang gol penting. Dengan tenang Briel Embolo menjawab kepercayaan yang diberikan dengan tenang melakukan eksekusi penalti pada menit ke-17 sekaligus membawa Swiss unggul 1-0. Qatar sempat menciptakan peluang emas melalui Edmil Son Junior, namun kapten Swiss Gregor Kobel sigap melakukan penyelamatan penting di awal laga teman kedua ya. Oke, dan motor serangan Qatar yaitu Akram Afif kesulitan membongkar pertahanan Swiss yang disiplin. Lini belakang pimpinan Granit Xhaka tampil rapat dan juga kokoh. Swiss terus menekan untuk menambah keunggulan, namun kiper Qatar Salah Zakaria tampil gemilang sehingga skor 1-0 bertahan hingga pada hingga jeda pertandingan fase grup B Piala Dunia 2026 ya. Wah, keren sekali teman berdua ya, dini hari tadi pentasan ramai nih, tetangga saya pada teriak-teriak ya. Namanya juga Piala Dunia 4 tahunan sekali, jadi wajar kalau misalnya tengah malam atau subuh gitu sudah ada yang ribut-ribut ya, ada yang konvoi, tapi ini kayaknya gak ada konvoi deh ya. Sebentar lagi nih apa namanya, Brasil nih ya, Brasil dan Maroko kalau nggak salah ya. Ya, ini fans Brasil di Kota Serang juga banyak sekali, makanya lagi siap-siap agak-agak sepi sih karena semuanya mungkin yang lainnya memilih untuk standby untuk nonton pasukan mereka akan bertarung di lapangan nantinya ya teman Pradua. Kita tunggu hasil akhirnya seperti apa ya. Kalau ditanya pilih mana, saya tim yang akhir ya. Siapa yang menang ya itu dia yang kita tahu. Ya, ngapain sih? Saya kalau timnas Indonesia mungkin ya semangat saya itu berkobar ya, kuar-kuar di udara. Ya, tapi ini juga sih ya euforia di Kota Sorong kita lihat kayaknya luar biasa sekali ya. Namun sayang sekali timnas Indonesia tidak ikut main ya. Jadi it's okay, kita cukup jadi penonton dan pendengar saja ya. Oke, teman-teman masih ada informasi menarik sudah 6.50 saat ini waktu Indonesia Timur. Kalau misalnya teman-teman punya informasi menarik, boleh dibagikan untuk kami di sini ya. Pagi ini 0821 991 47873. Kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Ini dulu, bagus sih mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
11: joget depan ambulans.
10: Iya.
11: Yang seperti ini dibilang bagus?
10: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
11: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
10: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
11: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
10: Iya.
11: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
12: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Iya, teman Pradua, saat ini mungkin kamu juga lagi monitor di RRI dan juga nonton di TVRI ya. Pertarungan antara Brasil dan Prancis ya, teman Pradua ya. Dimana Brasil dan Maroko ini saling Brasil dan Maroko ini saling berhadapan pada laga grup C Piala Dunia 2026. Dan pertandingan saat ini berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat ya. Duel tersebut menjadi salah satu laga paling dinantikan pada fase grup yang pastinya. Dan kedua tim datang dengan target meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos. Ini mengutip dari laman FIFA.com, Brasil masih menyandang status sebagai tim tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana tim dengan julukan Selecao ini telah mengoleksi 5 gelar juara sejak turnamen pertama digelar. Tapi meski demikian, teman Pradua, Maroko bukan lagi lawan yang mudah ditaklukkan oleh tim manapun. Di mana Atlas Lions berkembang menjadi kekuatan baru sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir. Brasil memasuki turnamen kali ini bersama pelatih Carlo Ancelotti, dan kehadirannya diharapkan membawa Selecao kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Pelatih asal Italia, ya, Brasil asal Italia itu memiliki banyak pilihan pemain berkualitas, di mana Vinicius Junior, Rafinha dan Bruno Guimarães menjadi andalan utama tim. Namun perjalanan Brasil menuju putaran final tidak berjalan sepenuhnya mulus ya. Mereka hanya finish di posisi kelima kualifikasi zona Amerika Selatan. Meski begitu, teman Pradua, performa Brasil menunjukkan peningkatan menjelang dimulainya turnamen. Selecao mengalahkan dengan 6-2 dan Mesir 2-1 pada laga persahabatan terakhir. Amerika Serikat juga menyimpan kenangan manis bagi Brasil ya, di Piala Dunia, di mana mereka meraih gelar juara dunia keempat di negara tersebut pada tahun 1994 ya. Sementara itu di kubu lain Maroko datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, di mana mereka ingin mengulang pencapaian bersejarah pada Piala Dunia sebelumnya. Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang mencapai babak semifinal, di mana prestasi tersebut diraih saat Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar ya. Nah, pencapaian itu membuat Maroko semakin dihormati di level internasional, di mana mereka kini dianggap sebagai salah satu tim kuat dari luar Eropa. Perjalanan menuju putaran final juga dilalui dengan hasil yang meyakinkan. Maroko menyapu bersih seluruh pertandingan di grup E kualifikasi zona Afrika. Catatan positif tersebut berlanjut menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Jadi mereka mengalahkan Burundi dan Madagaskar sebelum ditahan oleh Norwegia. Yang pastinya Brasil dipastikan tidak diperkuat Neymar yang masih menjalani pemulihan cedera. Absennya sang bintang ini menjadi kehilangan besar bagi Selecao ya. Selain Neymar, Wesley juga dipastikan tidak tampil pada laga pembuka, dan pemain tersebut mengalami cedera otot saat menghadapi Mesir. Kondisi ini membuat Carlo Ancelotti harus menyiapkan sejumlah alternatif pemain, di mana Danilo dan juga menjadi kandidat terkuat mengisi sektor kanan pertahanan Brasil.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Iya, teman berdua, saya jarang call karena lagi serius nonton nih. Enggak juga sih ya. Iya, memang seru juga sih ya Brasil versus Maroko ini. Dan secara statistik, teman berdua, Brasil masih unggul dalam catatan pertemuan kedua tim ya. Jadi Chelsea masih 2 kemenangan ya. Meraih 2 kemenangan dari 3 laga melawan Maroko ya. Kemenangan tersebut diraih pada laga persahabatan tahun 1997 dan Piala Dunia tahun 1998. Sementara Maroko menang 2-1 pada pertemuan terakhir tahun 2023. Nah, ini rekor pertemuan Brasil versus Maroko nih. Kalian harus dengar, di tanggal 9 Oktober tahun 97 itu Brasil dan Maroko bermain dengan kemenangan Brasil 2-0. Kemudian di tanggal 16 Juni 98, setahun kemudian, Brasil 3 skornya 3, Maroko 0 ya. Setelah 2-0 kemudian naik 3-0. Di tanggal 25 Maret 2023 Maroko unggul dari Brasil dengan 2-1 pastinya, teman berdua. Jadi tidak selamanya Brasil unggul ya. Nah, jangan ini dulu, dan walaupun memang katanya punya 5 bintang ya teman berdua ya, tapi entahlah, tahun ini kita hanya bisa memprediksi ya, kan belum hasil akhirnya tahun ini siapakah yang akan menambah bintang ya. Di bawahnya Brasil ada Jerman ya dengan 4 bintang. Halo fans Jerman pagi ini juga seru sekali dia. Tapi yang lebih seru, lebih ini, lagi pada jalan sepi, semua lagi pada fokus nonton ini ya, dan mendengarkan di TVRI, dan juga kerjasama antara TVRI dan juga RRI menyiarkan secara langsung ya jalannya Piala Dunia 2026.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pro 2.

Teman berdua, layanan Instagram sempat mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia ya sejak Jumat malam kemarin, dan jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, kemudian menggugah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Nah, gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia dan Timur Tengah. Nah, puncak laporan mencapai lebih dari 850.000 keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Meta juga menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internet saat pembaruan rutin sistem perusahaan, dan perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses, teman Produa ya. Nah, penyebab Instagram dan Facebook down ya, sempat juga ya Facebooknya nggak bisa terbuka itu ya waktu Jumat malam ya, lama sekali ya baru terbuka. Jadi saya pikir, waduh, ini saya kena ban atau gimana ya? Kok akun saya dihack atau gimana? Kok nggak bisa kebuka Facebooknya? Ternyata memang ada gangguan ya. Jadi gangguan bermula saat tim teknis Meta melakukan pembaruan rutin untuk meningkatkan kinerja dan juga efisiensi sistem. Dalam proses tersebut terjadi kesalahan konfigurasi data antar sistem sehingga layanan tidak dapat berjalan normal. Nah, kesalahan konfigurasi tersebut menyebabkan koneksi antar pusat data utama Meta di Amerika Serikat, Eropa dan Singapura terputus sementara. Akibatnya permintaan akses dari pengguna tidak dapat diproses secara optimal sehingga jumlah fitur Instagram mengalami gangguan ya. Nah, ada yang bilang ini bukan serangan cyber. Tapi memang Meta memastikan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan serangan cyber maupun aktivitas peretasan dari pihak luar. Perusahaan juga menegaskan tidak ditemukan indikasi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlangsung. Nah, Meta juga menjelaskan gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan dan juga bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna gitu. Karena itu masalah tetap terjadi meskipun pengguna menggunakan penyedia layanan internet yang berbeda di berbagai negara.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Teman Padua, nanti di jam 9 pagi kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani khusus untuk umat Kristiani di mana saja berada ya. Pengantar ibadah Minggu pagi pastinya.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.